Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Ya, itu dia. Ada kerja, ada gaji.
1: Gaji.
0: Tak ada kerja, ada juga gaji.
1: Ada.
0: Wow. Ada orang macam tu. Ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, ada juga gaji.
1: Ada juga gaji. Daripada mana boleh dapat?
0: Contoh dia passive income.
1: Ya.
0: Dia tak ada kerja. Ada okay. Melaut contoh. Contoh paling mudah lah. Ada rumah sewa.
1: Okey.
0: Dia tak ada kerja.
1: Betul.
0: Tapi duit masuk bulan-bulan. Bulan-bulan dapat.
1: Okay.
0: Macam kita, kalau tak kena kerja juga, angin masuk tiap-tiap bulan. Makan angin.
1: Makan angin lah. Senok perut lah.
0: Senok perut.
1: Begitulah. Tapi kalau yang ada rumah sewa tadi pun, dia kadang-kadang ada daripada harta pusaka. Ada daripada peninggalan lah kan. Ada juga yang mana tahu kot,
0: ada dulu
1: jual tanah sendiri.
0: Ada dulu mak pak dia tanah banyak, jual tanah.
1: Kan?
0: Tapi itu, kawan abang kan, dia apa nama, orang duk berniaga, duk buat tanam cabai tak jadi. Lari dia tanam cabai jadi jutawan. Dia tanam cabai, kalau cabai tu boleh tuai hasil dia, dia jual cabai, dia sekali juga jual tanah.
1: Memang kaya semua.
0: Memang kaya.
1: Kaya. Lepas tu dia tak ada apa. Kalau dia pandai manage duit dia, tak apa.
0: Okey, ada satu lagi yang tak ada kerja, ada gaji.
1: Tak ada kerja?
0: Tak ada kerja, ada gaji.
1: Ini
0: apa nama, makan komisen.
1: Oh.
0: Boleh kontrak-kontrak tak mana makan komisen. Ada gaji. Okay. Tak kena buat kerja apa.
1: Buat kerja juga tu. Kerja juga tu.
0: Jangan ikut kaya, jangan
1: dia,
0: ikut.
1: Dia orang kata yang tu meniaga ayat liur. Kena juga.
0: Buat kontrak-kontrak apa? Ambil komisen sikit. Tak ada kerja apa.
1: Kena ada kelulusan
0: Alibaba, juga tu. Alibaba.
1: Alibaba. Alibaba berjalan
0: pun. Jangan buat.

0: Okey, jom kita nak ke Langkawi Selatan sini.
1: Ya, Langkawi.
0: Yang disediakan oleh...
1: yang ni dia tak ada nama. Tak tahu siapa. Kan?
0: Okey.
1: Tapi sign dia dari... sign oleh Puan Nurul kita. Tak apalah. Okey. Okey. Langkawi Selatan sini hari ni cerita pasal sniper tamat latihan.
0: Okey.
1: Seramai 40 penyelia dan anggota penembak hendap gerak khas.
0: Mm-hmm.
1: Berjaya menamatkan latihan selama 4 minggu di lapang sasar menembak antarabangsa Langkawi Lisram baru-baru ini. Dan kesemua mereka mengikuti kursus penyelia sniper gerak khas Siri 1 2026 dan kursus ahli sniper gerak khas Siri 1 2026 anjuran pusat latihan peperangan khusus Pulpak.
0: Okey.
1: Tentera Darat.
0: Hmm.
1: Okey, Komandan Pulpak Colonel Nordin Abu berkata latihan itu bertujuan memperkukuh kepakaran dan keupayaan operasi penembak tepat pasukan keselamatan negara. Dan menurut beliau, Langkawi dipilih kerana kedudukan geografi serta kepelbagaian bentuk muka buminya yang mampu menguji keupayaan peserta dalam keadaan lebih realistik. Dan kemudahan di Lisram juga turut membolehkan peserta mengaplikasikan kemahiran dipelajari selain menguji konsistensi dan ketepatan tembakan jarak jauh. Latihan kali ini turut diperkasakan dengan elemen area sniping bagi meningkatkan keupayaan peserta menghadapi pelbagai senario operasi. Abang biasa masuk tak Lisram?
0: Lisram, abang ataupun, abang lah. Nama abang ada.
1: Nama abang ada.
0: Seorang media yang tembak tepat.
1: Oh, punya media yang tembak tepat. Ingatkan abang pun join untuk penembak tepat sebelum ni.
0: Tak, kalah. Dekat-dekat nak kalah dengan dia pun. Abang kalah.
1: Okay, bukan dia pun
0: kalah.
1: Tahu dah.
0: Dekat-dekat nak sama tepat dengan dia pun. Kan dia kan dia ada 1, 2, 3, 4 tu lingkaran tu kan. Abang lingkaran yang paling luas sekali.
1: Okey. Itulah kalau dia, kata abang mengaku abang menang je. Depa tembak dah abang.
0: Abang lingkaran yang paling luas sekali yang kena tembak belakang.
1: Okay. Ni tembak tempat depan saya ni. ni penembak tempat betul.
0: Aduh. Cikgu Hamzah cakap,
1: Cikgu
0: Hamzah dia ni. Dia hari tu pistol dapat masa tu kot dia.
1: Cikgu.
0: Kalau Ciko dia senapang patah dia terror.
1: Senapang tu dah patah.

0: Alright, anda sedang mendengarkan kami di Radio Malaysia Langkawi FM AA di studio dengan Kak Yah.
1: Hai, hai.
0: Yang juga dapat mendengar di TT Live Personal, abang. Terima kasih ramai-ramai yang join. Ada Bibu, ada Ri, ada Danusha. Ada Ombi, banyak.
1: Ramai lagi.
0: Tak terjangkau. Ada Fariha.
1: Okay. Yeah.
0: Banyak lagi lah.
1: Segar
0: nak scroll sampai atas.
1: Ada
0: ada hari kita okey, ada hari kita tak okey, ada hari kesihatan kita bagus, ada hari juga kesihatan kita tak baik.
1: Ya.
0: Tapi nak bagi tahu satu petua, apa nama ni, kita orang-orang kampung, okey, yang jarang-jarang, kadang-kadang, lama-lama sekali, 10 tahun sekali ke, 7 tahun sekali ke, pi kursus. Kadang ada kursus di hotel, Kak Yah. Ada kursus kan. Bila pi kursus di hotel, ada breakfast. Kita duduk di rumah ni, kadang-kadang kita tibai kopi O, ya.
1: Dengan
0: pengah. Bila pi hotel tu, kita kita jadi macam cempura saat nak ambil mana. Pegang tu tak kena, pegang ni tak kena kan.
1: Jadi macam-macam, abang. Jadi American macam, breakfast.
0: Ya, kan.
1: Dia ada Malaysian, dia, Chinese.
0: Dia kalau seeloknya kita tak ni, kita tanya orang yang tahu. Tapi kalau sama-sama tak tahu, kita tanya chef. Dia ada chef seorang.
1: Betul.
0: Chef, hak ni dia makan dengan apa? Hak ni dengan apa? Tapi petua dia satu, Kak Yah. Kalau kita selalu di rumah minum ayat kopi O. Pipi kan di hotel ada orange. Fresh orange yang pure punya tu.
1: Fresh orange.
0: Yang pure punya, bukan orange bancuh.
1: Dah. Memang fresh lah.
0: Yang hotel yang 4 bintang, 5 bintang kan. Dia main orange yang fresh tu. Kalau kita tak biasa minum orange tu, jangan minum. Sebab dia banyak tragedi lah.
1: Banyak.
0: Kita di rumah minum ayat kopi O, ya. Pipi kena dia ayat orange tu kan. Sagi nak masuk, nak pergi kursus.
1: Kursus pula.
0: Dalam ballroom lah, Amri.
1: Ballroom.
0: Sagi dia meragam.
1: Tak kena sejuk, Sagi.
0: Ya. Alright, tanya-tanya berita dalam negara akan menyusul sebab lagu ni. Alright.

0: All right, jom kita. Okay, teruskan, teruskan.
1: Aduh, tak boleh bang. Tak boleh teruskan dengan lagu ini bang.
0: Okay.
1: Tajuk utama berita yang disiarkan. Ini di bernama.com.
0: Okay.
1: Penubuhan Suruhanjaya keharmonian negara tidak diteruskan. Ini dia. Kuala Lumpur, Kementerian Perpaduan Negara, KPN memutuskan untuk tidak meneruskan penubuhan Suruhanjaya Keharmonian Negara, SKN, sebagai sebuah entiti baharu selaras dengan ketetapan mesyuarat Majlis Penasihat Perpaduan Negara, MPPN, bilangan 1 tahun 2026.
0: Okey, Motek lancar Asia Entrepreneur Retreat 2026 Perkasa Bakat Kreatif dan juga dana kerajaan pembangkit pembangunan industri kreatif tempatan, kata Finas.
1: Okey, Kerajaan Madani terus sokong penghasilan kandungan tempatan, YB Fahmi. Dan gempa bumi, keadaan terkawal, bomba Sandakan pantau pesisir Sandakan.
0: Penguasaan AI, kemestian elak umat Islam tercorot, nilai asas mesti dipertahan, PM. Maxis berkenal penyelesaian komunikasi BC
1: Critical.
0: Itu
1: dia.
0: Okay.
1: Dan seterusnya kita ada untuk tajuk utamanya, sekolah tadika dan taska di Batu Pahat ditutup.
0: Tak silap abang baca satu page tadi, 200 lebih.
1: Tu dia.
0: Indeks pencemar udara. 200 lebih.
1: Macam mana nak Johor ni cerita dia.
0: Okay. F1 GP Bahrain di SIC angkat image Malaysia di Pesada Antarabangsa. Ada seorang adik tu yang tular. Dia pegang satu botol air mineral tu daripada jamaah tu. Dia buat ala-ala F1 punya driver, kalau tak silap. Petronas memang kot F1 tu. Bila dia menang, dia akan buat aksi macam tu. Yang tular tu.
1: Ya, adik ni memang comel lah. Kecil je. Adik Norman.
0: Ya. Dia pun sebenarnya dia ni go-kart macam ni.
1: Ya, betul. Dia juga bukan hanya peminat sukan bermotor biasa. Dia pelumba cilik go-kart. Ya.
0: MyGov, Malaysia himpun pelbagai perkhidmatan kerajaan dalam satu aplikasi. Kata Fahmi, 88 kawasan lapang di KL diwartakan dalam tempoh 9 bulan.
1: Digital Perak CSM meterai MOU Perkasa Keselamatan Siber dan juga kes ikan mati di Sungai Perak. Tunggu laporan JAS.
0: Itu dia. JAS, okey.
1: Okey.
0: Kesuma dan terus mudah cara rundingan MCBA NUP.
1: Tu dia.
0: Okey.
1: Okey, dan pendapatan pelaburan tertinggi TH hasil positif strategi berdisiplin tata kelola.
0: Jenayah kewangan, AI perkukuh pertimbangan manusia bukan gantikannya, ikut kata pakar.
1: Dan
0: hentikan budaya tuding jari, tambah baik ekosistem pendidikan fokus utama.
1: Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi panduan depani cabaran dunia semasa. Malaysia Perancis bakal meterai MOU peralihan tenaga. Ini dia. Okey, dan juga RTS link ke juruteraan kompleks pastikan perjalanan rentas sempadan selamat.
0: JPN Kedah pantau rapat insiden murid jatuh bangunan sekolah.
1: Yang terbaru
0: dan ni. Malaysia perlu bijak sesuai strategi ekonomi depani perubahan global. Itu saja Kak Yah. Tajuk-tajuk berita dalam negara yang dipetik menerusi bernama.com.

0: Alright, 2 pagi buka meja 15 minit lagi ke pukul 9 pagi. Ya, kelam elok dah Kak Ayah daripada kata. Sekejap lagi bunyi tap-tap-tap titik atas daripada Mazing.
1: Ya.
0: Kena pulut lebih kurang sikit. Yang pulut yang tiga segi tu apa?
1: Tiga segi?
0: Pulut dakap apa?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Yang tu jenis apa? Oh, pulut dakap tu jenis mana? Dia panjang.
0: Yang orang cicah dengan susu tu.
1: Cicah.
0: Itu ha. Kadang-kadang orang makan dengan madu. Cicah dengan madu. Pulut bakar ke? Bukan. Pulut bakar ke?
1: Itu nak macam rotok ketupat
0: lah. Nak yang macam tu. Tiga segi tu panjang tu. Pulut kau tau.
1: Bukan sata kau panggil.
0: Bukan dia. Pulut.
1: Pulut lah.
0: Oh, Kak Iyah lari jauh sangat ni.
1: Itulah. Sebut pasal makan ni dia macam-macam lah tadi.
0: Dia bila pagi-pagi ni dengan cuaca dia nak kena apa? Sinkronis dengan cuaca.
1: Kena dengan cuaca tu. Lepas makan.
0: Apa nak kata. Kalau hari ni lah. Kalau kena kerja tak payahlah.
1: Aduh, kena kerja duk
0: tengok. Ingat kaya.
1: Tidak terlupa lah bang.
0: Ya, ingat kaya tak ada kerja tak ada gaji.
1: Tak ada kerja tak ada gaji. Sedih. Tahu dia lagu.
0: Okey, yang minta lagu ni siapa ni? Pulut Bata. Ya.
1: Oh, maksud
0: Puteri Ifa ya.
1: Okey.

0: Ya, itu dia Slam. Gerimis mengundang.
1: Ya.
0: Di tempat anda, gerimis ke macam mana ke?
1: Jerebu.
0: Jerebu ke?
1: Jerebu lagi.
0: Tapi Langkawi okey kan. Di Johor sampai 200 lebih.
1: Ya, betul.
0: Okey, sebentar lagi selepas pukul 9 pagi, kita akan ke pusat berita radio RTM.
1: Yep.
0: Lepas tu, cerita pagi ni.
1: Cerita pagi ni.
0: Berkenaan dengan disiplin, tuan-tuan.
1: Disiplin?
0: Disiplin pelajar dulu dengan pelajar lah.
1: Bagaimana? Apa dah jadi?

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan a baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 pelawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadium Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih 2 dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Alright, 2 pagi buka biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM 104.8, 87.5. Cerita pagi ni, disiplin pelajar dulu dan sekarang. Nak dibandingkan disiplin pelajar dulu dengan pelajar learning. Anda boleh komen di TT Live Langkau FM. Di rumah biru saya pun ada. Di rumah biru Langkau FM pun anda boleh komen di sana. Muhammad Syaril, terima kasih. Budak-budak dulu, honak-honak pun respect dan takut dekat cikgu disiplin. Tapi sungguh, cikgu disiplin dengar jalan tapak kesut, tak dia tahu dah. Kita tahu dah, cikgu disiplin dia jalan, dia punya rhythm, derentak jalan dia tu macam mana. Contoh cikgu, contoh. Cikgu tu kalau dia pendek, mana kata langkah dia pendek, dia bunyi tap, kita cikgu disiplin. Kita tahu dah. Kalau tap tu dia langkah dia panjang sikit, cikgu tu dia panjang, dia tinggi. Bunyi kasut kita tahu lah, cikgu tu cikgu disiplin. Budak lah ni, mereka tak heran dah dekat siapa-siapa pun. Dulu kalau kita jalan depan orang tua, tunduk sikit dan tegur, pakcik. Kalau jalan berdepan, budak-budak akan elak ke tepi. Lah ni, mereka lintas depan kita buat tak tahu ya. Kalau jalan depan mereka sikit pun tak elak. Tepi siap otoh bau lagi. Pun tak kata apa-apa kat orang tua. Dekat sekolah, cikgu tanya, awak tak mai kelas? Mereka jawab, saja ya. Dok pun mereka beritahu tak larat, mengantuk. Hari tu pi perjumpaan ibu bapa dan guru, cikgu ada beritahu ada budak-budak siap cakap. Cikgu jangan duk teking-teking lah. Ni kira dera emosi pelajar. Kami boleh report. Ha, tu dia. Sampai tahu tu, tuan-tuan. Dera emosi pula dah.

0: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Hai.
0: Cerita pagi ini disiplin pelajar dulu dan learn ni. Sekarang ni.
1: Tu dia. Beza lah.
0: Beza. Dia patut kita kena buat ni, dia kena dengan Adam dia. Tapi Adam tak boleh, dia kena bawah
1: lagi
0: pada.
1: Bawah lagi. Sebab kalau Adam Gen Z, nak lagi bawah. Okay.
0: Macam mana disiplin dulu-dulu dengan disiplin lah. Dulu okay. Kan cikgu bang dia cikgu disiplin tau. Cikgu Mansur. Kaya ingat ke cikgu disiplin kat apa?
1: Saya dulu kan. Kalau sekolah petang kan kami, tiga tangan. Cikgu.
0: Lupa dah.
1: Cikgu. Nama dia Din-Din tu ke?
0: Kak Yah ni kacang lupakan kulit. Mudah melupakan.
1: Dia sebenarnya ingat.
0: Ingat tapi, lupa.
1: Bila kita dah nak, dia boleh tanya soalan tu. Orang kata apa secara.
0: Lala tu
1: kadang-kadang tu dia nak mai tu. Tapi seingat saya Sabarudin.
0: Cikgu Mansur. Cikgu Mansur ni dia badan dia sedap.
1: Nama macam Dr. Mansur.
0: Cikgu Dr. Mansur dia tinggi. Ni badan sedap dengan tinggi. Dia main-main kelas bising kan. Dia main-main, dia kan kata apa? Dia main dekat pintu depan tu kan, kita nak masuk ke depan tu kan. Dia main, dia senak kan. Dia senak, dia buat muka serius. Orang kata apa tau? Macam malaikat 44 lalu.
1: Sungguh.
0: Sunyi kelas tu.
1: Tungguhan.
0: Cikgu disiplin lah, kena tebit tak lah. Cikgu disiplin lah. Macam tu ada. Kan dia lalu orang sengak lah.
1: Lah ni kena guna psikologi. Banyak macam tu. Dia tak boleh macam contoh bila kita keras sangat. Kan cikgu keras sangat. Dia jadi pelajar memberontak pula.
0: Masa zaman abang dulu, kau lesing ya.
1: Kau lesing.
0: Dia kalau sing ya.
1: Kan dulu kalau kena rotan lah kan. Student ni orang takut kan.
0: Kena rotan di sekolah, balik abang kat mak. Kalau kena di sekolah 3, balik kena 4.
1: Kena tambah lagi. Tapi dulu dia takut kan cikgu. Zaman lah banyak yang tak takut dengan cikgu tu yang kita risau. Itu pasal.
0: Yusaimi Abdul Rahman kata pelajar dulu kalau pergi sekolah pakai baju rimau, cikgu renyok buat tu. Balik tak abak dah dekat ya.
1: Tak berani.
0: Betul. Kan baju putih dulu ada rimau.
1: Betul.
0: Boleh kat cikgu nyoh kerana tu sampah.
1: Tu dia.
0: Tung hitam tu hitam.
1: Kemeh no.
0: Balik mana baju tu tak ada.
1: Tak ada tak berani dah. Dulu nak buat salah pun takut.
0: Cerita pagi ni.
2: Bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Bagaimana kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNS patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni, 9 bulan nanti, dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang dah hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
3: Ramli Ahmad, warga emas.
4: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sebelum kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
3: Atikah Desa, usahawan.

0: Alright, cerita pagi ni berkenaan dengan disiplin pelajar dulu dengan pelajar lah ni.
1: Macam mana? Dulu macam mana?
0: Cuba cerita main sat. Antara apa nama denda-denda yang masih anda ingat yang anda kena dulu. Kak Yoh abang tahu lah kalau tanya dia dia mesti cerita saya tak pernah kena denda. No, nak abang hantar rekod bagus no. Abang tahu dah.
1: Ada juga pengalaman. Tapi bila kena denda tu, sekali kena tu dia tak mau dah jadi. Dia beringat dah. Macam lah ni orang tak heran.
0: Dulu denda ada buat lagi. Dulu ada guru besar akan rotan depan hari Ahad depan perbarisan.
1: Perhimpunan.
0: Perhimpunan. Ada dulu. Lah tak tahu, ada lah.
1: Alah ni.
0: Kena tanya cikgu disiplin ni.
1: Alah ni banyak jaga.
0: Tak ada. Dulu kena rotan tu kawan abang. Dia kira payah ni kan. Tegak payah bang. Kena rotan. Lepas kena rotan depan perhimpunan tu kan. Tobat tak buat dah.
1: Dahlah. Tunggu.
0: Lepas tu kawan pula pergi cerita, balik cerita dekat mak. Kalau kena dalam apa, rotan dalam kelas ni, itu biasalah kan. Ni di perhimpunan hari Ahad.
1: Betul lah.
0: Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 semua tengok.
1: Kalau dulu tak, orang kata apa, malu-malu lah kan. Tapi tak ada lah sampai macam tahap orang nak balas dendam ke apa sangat kan. Selalunya
0: kena-kena tu jadi budak baik terus.
1: Kalau kita tengok kan, beza juga kan sekolah di luar bandar dan juga di bandar lain juga. Macam contoh di bandar, kalau kata kena macam tu, mereka dendam juga. Kadang-kadang ada jadi buat, kata apa, torih kereta.
0: Kena tak? Dia kena denda, kena rotan tu kan. Terus dia jadi, orang panggil apa, top scorer. Dia
1: pelajar cemerlang lah.
0: Cemerlang lah antara pelajar cemerlang. Kena-kena tu.
1: Sebab dia hisap lah tu. Ya, hisap tak apa.
0: Dia habis apa exam kan, penggal tu. Eh, semua siapa habis? Tuh. Tinggal kat abang dua ya.
1: Tinggal abang dua. Semua yang lain habis dikutip.
0: Kira ada orang kata hikmah. Ada betul. Hikmah dia juga kan.
1: Pengajaran lah buat dia.
0: Baik, Tok Sibun. Tok Sibun ni dia merupakan seorang tenaga pengajar juga. Okay. Tapi pencin. Baru pencin dia. Dia kata, dalam catatan saya, banyaklah budak-budak Mahsuri dulu yang cukup disiplin. Dan hormati orang. Dalam catatan tu, Tok Sibun.
1: Tahun bila. Kena habak bagi tahun bila. Pasal kita pun ada juga dekat sekolah Mahsuri, Sat.
0: Dia kata hak kawan kita yang duduk di Black Sand tu, nama duduk atas sekali.
1: Lain macam.
0: Dah, abang saya, nama duduk atas sekali tu hak kerap kena rotan. Abang saya hak tu lah. Tapi dia tengok-tengok.
1: Yang top lah, yang score.
0: Yang score juga.
1: Bagus.
0: Tapi dia tak score A lah. Dia score C ke bawah.
1: C ke bawah. Dia ada student bang, kalau kata tak belajar pandai pun, tapi dia akhlak baik.
0: Akhlak yang betul.

0: Ceria pagi.
1: Ya, ceria pagi. Dua pagi bukan biasa-biasa.
2: Alright.
1: 9.43.
2: Cerita pagi ini disiplin pelajar dulu dan sekarang. Lah ni ya, Kak Yah. Kalau dulu kalau nak potong rambut pasal abang, dia paling pendek sekali ni.
1: Mm-hmm, betul.
2: Nah, lah ni dia main passion. Ada, dia ada kan, apa nama, garis panduan dia kan?
1: Ya, ada. Tapi guys, sebenarnya
2: tapi dia main passion juga.
1: Ha, baru-baru ni ada di maklumkan lah kan. Ada pelajar yang sebenarnya tak heran tau tak dengan potong rambut ni. Ada yang main sekolah rambut berwarna pun ada. Ha, tu dia. Jadi bukan nak kata, bukan kita nak orang kata membawang ke apa, tapi cerita betul lah kan, sebabnya diceritakan oleh cikgu sendiri. Jadi kesian lah kan, kadang-kadang cikgu ni sampai nak tegur lah. Allahu Akbar. Takut, bukan takut apa, tapi ada juga guru yang memang masih mengekalkan orang kata apa, cara yang macam dulu. Tetap pegang rotan tetap man. Okey, jadi panduannya macam mana?
2: Ada garis panduan dia. Kalau kita tengok ni, dia ada berapa ni di belakang rambut jatuh membi garisan di bawah cuping telinga. Kan? Depan rambut menutupi garisan tengah dai, ada lah kan. Ini keliling sekolah kebangsaan. Tak apalah, kita tak payah baca yang tu.
1: Okey.
2: Baik, itu saja Kak Yah untuk pagi ini. Cerita pagi ini dan sekali lagi berita semasa sekali lagi ini. Selalunya kita bersama dengan jiran Nilofa. Tapi sekali ini kita akan bersama dengan jiran Era Fazira.
1: Kita tengok siapa. Tak jiran Era Fazira, jiran Awi. Begitu.
2: Antara dua tu.

0: Okey, ada komen di Titi kat ya. Kita baca pilah komen ni. Dari M. Dia kata, saja nak abang, kita dulu kena tibai dengan pembaris kuning kayu. Aha. Sampai patah lah abang bi. Pembaris kuning kayu tu yang yang buat garisan di papan hijau atau hitam tu.
1: Betul lah.
0: Bukan yang sekaki tu.
1: Bukan.
0: Panjang sedepa tu.
1: Yang panjang tu.
0: Oh dia. Yang buat line dekat papan hitam tu dia. Lagi satu dia kata pemadam terbang dia kata. Ha. Itu siapa-siapa yang biasa kena kira dia legend lah.
1: Dia kata cikgu ada mata kat belakang.
0: Pemadam pun yang bukan yang yang pemadam apa nama marker pen tu.
1: Bukan.
0: Tak, pemadam yang kapok dulu yang dia penuh tu kan. Bila kena kan, automatik boleh dua dalam satu.
1: Oi.
0: Satu sakit, satu boleh bedak.

Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan kami di Langkah FM 104.8, 87.5. Berita semasa akan menyusul 10 pagi sebentar lagi. Yang memandu berhati-hati di jalan raya. Track licin, tuan-tuan.

Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi serta kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan AI tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan perasmian Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-66 di Pusat Dagangan Dunia WTC di Ibu Negara malam tadi. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar turut menggesa umat Islam supaya bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu serta memperkasa akhlak dan pembentukan sahsiah. Justru, katanya, kebangkitan dan keberanian untuk membawa perubahan atau islah hendaklah sentiasa berteraskan pengajaran, kefahaman dan pengamalan ajaran Al-Quran.

Kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran dijangka beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam satu kenyataan memaklumkan fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei lalu. Keadaan itu lazimnya menyebabkan hujan lebat, kilat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Wan Nur Ashikin Wan Azamim, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan yang terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Yang terbaik, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, sebentar lagi 10.15 minit. Okey, yang mana kita akan bersama dengan tetamu di konti. Kita akan bersama dengan pegawai psikologi Jabatan Kesihatan Daerah Langkawi, iaitu Puan Siti Nurhanis Aifa, yang mana akan membincangkan tentang topik Di Sebalik Senyuman Ada Cerita. Okey, jadi nantikan sebentar saja lagi. Okey.
4: Radio Malaysia Langkawi FM. Senyum.

0: Ceria Pagi.
1: Okey, seperti yang dijanjikan, hari ini yang mana 15 minit saja kita bersama, okey, untuk perkongsian yang mana topik di sebalik senyuman ada cerita yang saya kongsikan tadi, yang mana tajuknya, dan bersama dengan kita adalah Puan Siti Nurhanis Aifa binti Marzuki, Pegawai Psikologi Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Assalamualaikum Puan.
2: Salam Puan DJ Yaya, betul yeah, kan?
1: Betul, ya. Yeah, alhamdulillah, terima kasih ingat. Okey, baik, Puan Aifa nak?
2: Ya, betul.
1: Okey, yang mana pertama kali kita bersua di sini, di kaunti. Jadi, sebelum ni pernah main ke tak?
2: Ni pertama kali.
1: Pertama kali? Oh, jadi pertama kali bersama dengan saya. Tudung pun sama colour. Oh,
2: ya.
1: Macam janji kita.
2: Macam janji, no?
1: Okey, baik. Puan Aifa sihat, no?
2: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, dan cara sembang tu daripada mana ni Puan Aifa?
2: Saya orang Alustak.
1: Alustak. Orang Kedah juga.
2: Bertugas di sinilah, di Langkawi.
1: Di Langkawi. Alhamdulillah. Lama dah bertugas di Langkawi?
2: Hampir setahun. Hampir setahun. Okay. Baru lagi lah.
1: Baru lagi. No. Tapi dah macam mengetapa bekerja sambil bercuti no, di Pulau Langkawi.
2: Boleh-boleh lah dikatakan macam tu lah kan.
1: Pusing-pusing
2: habis lah. Pusing-pusing habis lah.
1: Itu dia.
2: Setiap minggu kita pusing.
1: Oh, alhamdulillah. Okey. Baik, Puan Aifa. Jadi kita nak terus pada soalan lah kan. Kita sembang-sembang ni kan, 15 minit saja. Okey. Bila kita sebut lah, di sebalik senyuman ada cerita. Okey. Apa sebenarnya yang nak dimaksudkan dengan tajuk ni? Silakan.
2: Okey. Pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah dekat Langkawi FM atas kesudian pihak Langkawi FM jemput saya dari Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi.
1: Sama-sama.
2: Untuk berkongsi satu tajuk yang penting lah, yang kita rasa macam hari ni kita pandang dia pandang sebelah lah. Macam tu kan. So apa yang dimaksudkan dengan apa di sebalik senyuman ada cerita, apa yang kita nak, apa yang saya nak sampaikan dekat sini lah. Kalau kita tengok orang tu senyum kan, mungkin kita rasa ha, ni dia ni okey dah ni, kan? Nampak happy, nampak ceria, nampak okey. Tapi kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam hidup dia sebenarnya. Di sebalik senyuman tu kita tak tahu. Ada orang tu senyum sebab dia memang happy, dia memang gembira. Tapi ada juga orang senyum, dia nampak orang lain yang tengah penat, dia nampak macam orang, dia tengah penat ataupun sedih ataupun tengah hadapi masalah lah. Dia menutup kepenatan itu dengan senyuman dia lah. Kemudian kadang-kadang orang yang nampak paling ceria ni paling ceria kat rumah, kat tempat kerja, paling suka buat lawak, paling banyak tolong orang, sebenarnya dia sendiri sedang melalui satu fasa yang kata apa, satu yang sangat berat lah. Jadi tajuk di sebalik senyuman ada cerita ni mengingatkan kita supaya jangan cepat buat andaian berdasarkan apa yang kita nampak di luar. Orang kata, orang putih kata apa, don't judge book by its cover. Kan? Kita tak tahu kan, kita tengok macam okey je ni, tapi kita tak tahu apa yang dia sedang lalui. Kita tak boleh tengok senyum seseorang tu, kita tu kata dia okey. Sebab setiap orang ada cerita hidup dia masing-masing. Ada cerita yang dia pilih untuk kongsi, dan ada cerita mungkin dia nak kena simpan seorang-seorang dia.
1: Jadi betul lah orang kata, kalau orang tu nampak ceria je, nampak senyum selalu, tapi tak semestinya dia ada dalam keadaan yang baiklah daripada segi emosi dia.
2: Betul. Kita tak tahu emosi dia macam mana.
1: Okey. Jadi nak tahu juga tanda-tanda yang mungkin lah kan, dia menunjukkan seseorang tu dia sebenarnya tengah berdepan dengan tekanan, masalah emosi, walaupun dia tak habak pun.
2: Okey. Kalau kita tengok balik orang sekeliling kita, kita tengok kan, antara yang kita boleh boleh perhatikan tu perubahan daripada kebiasaan lah. Contoh macam kalau sebelum ni dia seorang yang aktif, dia suka bersembang, dia suka melawak, dia suka keluar dengan kawan-kawan. Tiba-tiba dia start nak duduk seorang, kan? Nak duduk seorang. Ataupun yang sebelum ni kita macam boleh fokus kerja kan, kita nampak dia ni dah tiba-tiba dah dah tak fokus, merosot daripada segi pekerjaan dia. So ada juga yang jadi lebih mudah marah, cepat tersinggung, cepat terasa, susah nak lena, banyak sangat, terlalu banyak tidur pun kita nampak perubahan dia. Selera makan pun berubah, hilang minat ni pun satu perkara yang dia, dia suka tu pun dah dia tak ada dah dalam diri dia. Kita nampak lah kadang-kadang dia mungkin aku akan cakap aku penat lah, aku tak larat lah, kan? Aku rasa serabut sangat. Mungkin kita pernah dengar lah dia cakap macam tu. Dan kemudian attitude dia pun mula bertukar lah.
1: Berubah.
2: So, bila kita dengar ayat ni macam ni ulang-ulang, berulang kali, jangan kata, hang ni mengada-ngada. Ataupun, hang ni saja nak perhatian, kan? Tak boleh kita cakap macam tu. Kita cuba tengok apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam hidup dia. So, yang saya nak tekankan juga, satu perubahan saja ni, kalau kita tengok kan, macam kita dah tahu. Banyak kan sekarang kita tengok kat media sosial kan. Okay, kita type je symptom anxiety, symptom depression. So dia akan naik. So kita tahu kawan aku ni macam ada anxiety ni kan. So kita judge dia melalui satu perubahan, kita judge dia macam, oh dia ni ada masalah mental. Okay, so tak boleh. Kita tak boleh nak judge. Walaupun maksudnya satu perubahan tu tak maksud orang tu mengalami penyakit mental. So kita kena tengok pada keseluruhan keadaan, tengok balik perubahan sejauh mana dia mengganggu kehidupan harian dia dah. Itu tanda-tanda dia.
1: Itu dia antara tanda-tanda yang mana orang tu mengalami masalah lah. Ada tekanan, ada
2: gangguan emosi,
1: gangguan emosi dan sebagainya. Jadi dia kadang-kadang ada semua orang ni dia segan abang. Kadang-kadang dia malu nak cakap, kemudian dia simpan lama-lama dia jadi makin orang kata apa, terbeban.
2: Betul. Kalau ikutkan satu, kenapa depa tak mahu abang kan? Satu takut depa rasa depa di judge lah. Macam satgi orang kata aku gila, satgi orang kata aku ada masalah kesihatan mental. Itu dia panggil, kita panggil stigma lah, stigma terhadap diri dia sendiri. So kita kena hentikan stigma tu, sama ada kita, orang sekeliling ataupun diri kita sendiri yang mengalami, kita kena stop. Yang kita ni kena tahu bahawa kita tak perlu bersendirian pun. Orang kata apa? It's okay to not be okay.
1: Tajuk drama kan?
2: Tajuk drama Korea. Ada makna lah apa yang dikatakan tu. It's okay to not, kita ni tak sentiasanya akan okay saja. Kita akan ada hari yang tak okay.
1: Sebab
2: tapi tak apa.
1: Tak sempurna kan kita pun. Nah, itu dia. Okay. Baik, kita nak berehat seketika. Sekejap saja. Kita nak dengarkan PSA ni. Tapi selepas itu kita kembali. Okay. Sambung selepas ini.
0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
3: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Abang macam mana ni?
3: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah, bang. Macam mana kita nak hidup ni?
3: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
4: Ayah, janganlah gaduh.
5: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
6: Nokawi FM.
1: Ya, itu dia PSA yang mana kesihatan mental kanak-kanak. Jadi Puan Naifah, itu adalah salah satulah kan, yang mana kesan daripada orang kata berlakunya tekanan ya dalam keluarga yang jadi kesannya kepada anak-anak. Okey, tapi kita nak teruskan dengan soalan yang mana sebagai keluarga, rakan atau rakan sekerja lah kan. Okey, macam mana cara yang betul untuk kita nak dekat dengan seseorang tu dan kita rasa dia ni dah tengah alami kesukaran ataupun masalah apa. Macam mana kita nak dekat dengan dia? Macam mana kita nak
2: Okey. Ha. Untuk ahli keluarga atau rakan-rakan atau rakan sekerja lah, mm-hmm, ataupun saudara mara yang siapa yang kita kenal kan. Mm-hmm. Kita boleh mula dengan perkara yang sangat simple, iaitu contohnya kita nampak kawan kita ni macam lain daripada yang lain.
1: Uh-huh.
2: So kita boleh tanya, "Ha, okey ke?" dengan pertanyaan simple je. Uh-huh. Dia mungkin boleh menceritakan ataupun dia rasa ada orang mengambil berat pasal dia lah.
1: Okay.
2: Contoh macam, "Aku perasan hang macam tak berapa okey ke belakangan ni. Mm-hmm. Hang okey ke?" Mm-hmm. Kalau hang nak cerita, aku boleh dengar. Okay. Maksudnya dekat sini kita nak tegaskan bahawa kita perlu mendengar tanpa judge lah, tanpa kita menilai, menghakimi dia kan. Setengah orang kan kita bercerita terus jump to the conclusion, "Ah, hang tak boleh macam ni, hang kena macam ni," kan.
1: Betul.
2: So kita tak dengar, dia tak habis lagi nak cerita. So jangan sibuk tengok telefon. Kita kadang-kadang orang cerita kan, kita kalut lah time tu lah, kita nak scroll ke apa kan. So kita jangan terus potong apa yang dia cerita. Kita jangan, dan satu lagi, jangan bandingkan masalah dia dengan masalah kita. Kadang-kadang kita dengar kan, "Aku lagi teruk pada hang." "Aku lagi teruk pada hang." Mm-hmm. "Aku punya masalah ni lagi tinggi pada hang." Kan, kita selalu macam ada juga orang yang kata macam, contohlah kan, "Aku stres sangat dengan kerja," dia kata. So kita pun jawab, "Aku dulu lagi stres, hang belum rasa lagi." Itu sangat negatif lah bagi saya. Kan, kita mungkin rasa masalah dia tu kecil, tapi kita rasa perkara tapi bagi dia berat. Kan, bagi dia berat sangatlah dengan apa yang dia rasa tu. So kita cuba dengar tanpa kita judge dia, tanpa kita hakimkan dia. So kita, kalau kita dah tahu keadaan dia ni semakin berat atau dah ganggu kehidupan dia, so kita boleh galakkan dia untuk mendapatkan bantuan daripada pihak yang sesuai lah. Contoh macam, terus dia boleh dapatkan bantuan di klinik kesihatan yang terdekat untuk dapatkan counseling dan sebagainya. Atau tempat-tempat yang bersesuaian lah, apa yang dia rasa. Contoh kalau dia tak ada duit, kita macam, kita hanya mendengar. Kalau kita boleh bantu dia untuk linkkan dia ke mana-mana, itu lebih baik lah daripada kita nak menghakimi dia kan. So kita tak perlu jadi pakar pun untuk bantu seseorang tu. Kadang-kadang kita cuma jadi orang yang ambil berat dan tahu bila nak sambungkan dia kepada bantuan yang betul lah. Itu peranan kita sebagai orang sekeliling ataupun keluarga. Ataupun siapa-siapa lah yang mengalami kesukaran, kita nak cuba bantu.
1: Dan juga orang kata apa, kalau boleh jangan pendam sangat masalah tu.
2: Betul.
1: Kalau ada masalah, mungkin ada kawan yang rapat dengan kita kan, yang mana kita boleh percaya kan, boleh cerita.
2: Sebab ada orang dia tak boleh nak bercerita dengan kawan yang dekat, keluarga yang dekat, sebab dia rasa dia tak percaya. Dia takut dia dihakimi, dijudge, ataupun dia takut cerita dia disebar. Mungkin dia boleh dapatkan bantuan yang terdekat lah, seperti macam berjumpa di kaunselor, di pejabat kesihatan, ataupun di klinik kesihatan, dapatkan bantuan daripada doktor-doktor ataupun tempat-tempat yang mempunyai link lah.
1: Macam contoh di klinik kesihatan kan, ada bahagian psikologi ni, yang mana adakah memerlukan bayaran ke?
2: Macam biasa, klinik kesihatan memerlukan hanya RM1 sahajalah untuk bayaran, macam biasa pendaftaran je lah. So saya rasa setakat sekarang untuk kaunseling di klinik kesihatan lah paling murah. Saya rasa hanya bayaran RM RM1.
1: Okey, dan dia akan ada temu janji lah apabila pergi mendaftar apa semua kan. Jadi itu dia, kalau anda ada masalah apa-apa, tak boleh nak cerita ke orang, kau rasa macam malu lah kan. Segan, takut orang kata apa, benda tu tersebar. Takut kadang-kadang ada orang risau juga, aib lah apa. Kan, walau apa juga masalah lah yang berkaitan dengan yang boleh mengakibatkan impak dia kesihatan mental kan. Kemudian boleh pergi jumpa dengan pakar psikologi di klinik kesihatan. Itu dia. Okey puan, sebagai penutup lah, okey, ada tak pesanan puan kepada pendengaran KUFM yang mungkin sekarang ni dekat luar tu duk tersenyum tapi sebenarnya sedang berjuang di dalam. Begitu.
2: Pesanan saya, pertama sekali, tak apa kalau kita tak okey. Tak apa, it's okey. Tak apa. Jangan rasa kita perlu okey sentiasa. Kita tak perlu paksa diri kita untuk nampak kuat setiap masa. Kita ni adalah manusia. Okey, manusia ni kita ada masa kita ada happy, kita ada gembira, kita ada rasa sedih, ada masa kita penat, ada masa juga kita rasa macam tak larat nak fikir apa-apa dah. So kalau ada satu yang sedang membebankan fikiran dan perasaan, jangan rasa kita mesti tanggung semua ni seorang diri. Kita masih ada orang yang boleh mempercayai, kita percaya kan, masih ada yang kita percaya dalam hidup kita ni. Cuba cari orang yang kita rasa selesa untuk kita berkongsi. Kita cerita sikit-sikit, tak semestinya kita cerita semua. Tapi dengan pencerita DJ Yaya bersetuju tak dengan saya kalau kata kita bercerita sedikit tu boleh mengurangkan rasa beban tidak tersendiri kan.
1: Betul.
2: So dan kepada pendengar yang mungkin mengenali seseorang yang sedang melalui kesukaran, jangan tunggu dia minta tolong baru kita nak ambil berat. Dah terlambat dah. Maksudnya kan, ada kadang-kadang kita tak tahu dia ni dah senyap sangat dah, dah tak boleh nak buat apa, dah tak mereja apa semua kan. Kita tak boleh nak buat apa dah waktu tu. Kita nampak macam dia tak okey sikit, kita boleh tanya lah, hang okey ke tak? Kan, bila dia jawab okey, kita boleh kata kalau hang tak okey pun tak apa, aku ada kalau hang nak cerita. Maksudnya kita, kalau dia tak mau cerita pun, kita nak diharap oh sebenarnya ada orang dengan aku.
1: Betul.
2: Kan? Mungkin kalau ayat kita tu nampak biasa saja, tapi kalau orang yang tengah berjuang ni, orang tu buat ayat tu nampak mungkin rasa orang ada nampak aku ni, ada orang nampak aku, ada orang peduli pasal aku. Kan? Jadi sebenarnya hari kesihatan mental sedunia ni, mari sama-sama kita belajar untuk dengar sebelum menghukum, memahami sebelum membuat andaian, dan bantu apabila diperlukan. So di sebalik, akhirnya di sebalik setiap senyuman mungkin ada sebuah cerita, dan mungkin cerita tu hanya menunggu seseorang yang sudi untuk mendengar. So saya nak wawarkan kepada semua pendengar sebenarnya hari kesihatan, hari kesihatan mental sedunia. Kita tahun ni temanya kita mendengar yang daripada pengalaman lah. Maksudnya kita mendengar, jangan menghakimi sesuatu tu lah.
1: Jadi itu dia perkongsian yang mana dari Puan Siti Nurhanis Aifa binti Marzuki, pegawai psikologi Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi, dengan topik hari ini, di sebalik senyuman ada cerita. Jadi jangan pendam-pendam lama-lama kan. Anda ada orang kata apa, tempat untuk anda boleh luahkan. Kalau tak mampu pergi mana-mana, cari Puan Aifa dekat klinik kesihatan.
2: Satu lagi saya nak memasukkan DJ berkaitan dengan talian hilah. Kalau kata kita tak mampu nak berjumpa dengan orang, kita boleh call talian 1555, iaitu talian HIL daripada KKM sendiri yang mempunyai kaunselor berdaftar di situ daripada pukul 8 hingga ke 12 tengah malam. Ada orang nak dengar.
1: Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Puan Aifa. Semoga kita berjumpa lagi, dan semoga hari ini apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.

Alright, selamat pagi Malaysia, selamat pagi Langkawi untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di Langkawi FM AD Zero dan juga Kak Yah menemani anda sehingga 11 pagi sebentar lagi. 7 hari bulan hari ini yang menyambut hari lahir hari ini, selamat menyambut hari lahir tak kisah yang keberapa pun.

Alright, pertandingan bola sepak empat penjuru jemputan Piala Mahsuri 2026. Anjuran kelab bola sepak Helang FC. Bila tak tahu ni, di Padang Mensur 10 hari bulan. 8 malam sampai pukul 12 malam. Helang FC akan berjumpa dengan menentang Sepakat FC merebut naib juara. Dan juga Helang Junior FC bertemu dengan Kenari FC untuk menentu tempat 3 dan juga tempat 4.

itu dia Aris Harubatan dengan lamunan terhenti. Kadang-kadang kita mengelamun entah ke mana perginya tuan-tuan. Jauh sangat mengelamun tu. Kadang-kadang mengelamun sampai orang panggil pun kita tak dengar. Kan? Baik, sedikit info untuk anda. Dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang 2030. Menurut mesej bersama yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Pelajaran Sains dan Kebudayaan Bangsa Bersatu UNESCO. Sebenar Hari Guru Sedunia. Dan menurut mesej UNESCO, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF dan Education International, dunia memerlukan tambahan 44 juta guru bagi mencapai pendidikan rendah dan menengah sejagat serta 6 juta lagi bagi pendidikan prasekolah.

0: Alright. Alright, yeah. Kurang lebih 8 minit lagi suara kami menemani anda bermula pukul 6 pagi tadi.
1: Yeah.
0: Ada hebahan ke ya? Silakan.
1: Okey, ada hebahan tentang Hari Sukan Negara 2026.
0: Oh, yeah.
1: Jadi jom meriahkan yang mana di lokasi Love Hotel Langkawi, tarikhnya 10/10.
0: 10 bulan.
1: Ya, hari Sabtu ni.
0: Lah, abang tak payah lah.
1: 8 pagi sampai 12:30.
0: Ha. Abang tak payah nak join.
1: Apa sebab
0: abang kena pergi Johor.
1: Okey. Oh. Sukan Negara kat Johor Jerebu bang.
0: Dah.
1: Okey, masa 8 pagi sampai 12:30 minit tengah hari. Okey, ada macam-macam acara juga, macam-macam aktiviti.
0: Okey.
1: Jadi hampa pi pakat pi ramai-ramai. Kalau nak tahu lebih lanjut hampa tengok kat Facebook PBSG Langkawi.
0: Okey.
1: Okey, dan juga kita ada Junior Innovaton musim kedua minggu ketiga, kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Okey, dan wakil sekolah rendah yang mana yang bakal menyertai adalah Sekolah Kebangsaan Darul Aman Haid Kedah dan SJKC Chong Hua Pengkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai adalah KV Bacok Kelantan dan SMK Chong Hua CF Kelantan. Okey. Jadi semuanya bakal terjawab Ahad ini 11 Oktober 2026 pukul 9 malam hanya di TV1. Jangan lupa nak.

0: Okey, ada bahan yang terakhir Kak Yah. Silakan.
1: Ya, yeah, okey. Yang mana anak-anak ini amanah untuk kita. Hmm. Jaga mereka elok-elok. Lindung mereka. Jangan bagi terjebak dengan dadah.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, mesej khidmat masyarakat ini dibawakan oleh RTM dan juga Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK.
0: Okey.
1: Itu dia.
0: Satu lagi.
1: Okey, dan juga satu lagi berkenaan dengan Khazanah Nasional Berhad melancarkan laporan dana impak yang menyorot usaha memperkukuh syarikat Malaysia serta memangkin pertumbuhan ekosistem strategik negara. Okey, dan menerusi dana impak ni sebanyak 2.6 bilion ringgit Malaysia modal telah digerakkan bagi menyokong 130 syarikat Malaysia dan syarikat berkaitan Malaysia pada pelbagai peringkat pertumbuhan. Jadi, untuk maklumat lanjut dan laporan penuh, layari danaimpak.khazanah.com.my.
0: Alright, sampai di sini pertemuan kita untuk edisi ini 7 bulan, Kak Yah.
1: Yeah.
0: Dan suara Kak Yah akan muncul pula bila, Kak Yah?
1: InsyaAllah, minggu depan.
0: Okay, Net akan bersama dengan anda sebentar lagi.
1: Aha.
0: Selepas Net, siapa?
1: Petang nanti, siapa? Azzi.
0: Azzi, Gigi akan bersama dengan anda. Akhir kata, sebelum mengundur diri di udara, jadilah orang baik dengan memaafkan orang lain, tapi jangan jadi orang bodoh untuk mempercayainya lagi. Berprasangka baiklah pada semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik.
1: Ya, betul.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Jangan benci.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

gemilang. Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa ke sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2012, RTM mula menguji penggunaan sistem grafik berita generasi baharu untuk berita nasional.
0: RTM 80.
3: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang, tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This is my fight song. Take back my life.
4: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.
5: Okay, this one's for Gabby.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Tahun ini menandakan 77 tahun sejak peristiwa Nakba atau Malapetaka, di mana lebih 700 ribu rakyat Palestin diusir secara paksa dari tanah air mereka pada tahun 1948. Kampung-kampung dimusnahkan, keluarga dipisahkan dan sebuah negara menjadi pelarian. Sejak itu, generasi demi generasi rakyat Palestin hidup dalam penindasan, pelarian atau sekatan, berjuang setiap hari untuk hak asasi, maruah dan tanah air sendiri. Di Gaza, Tebing Barat dan serata dunia, mereka telah menempuh puluhan tahun konflik, penjajahan ketenteraan dan krisis kemanusiaan. Namun, semangat

rakyat Palestin tidak pernah padam. Di sebalik segala penderitaan, mereka tetap cekal dan berdaya tahan, memberi inspirasi kepada dunia. Kita harus sedar, kisah Palestin bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang perjuangan, jati diri dan harapan. Marilah kita mendidik diri, bersuara dan menyokong keamanan yang adil, kerana berdiam diri juga satu bentuk bersubahan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Tanda pagar, bebas.

0: More music.
1: More music.
0: Less talk.
1: Less talk.
0: Less talk.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2012, RTM mula menguji penggunaan sistem grafik berita generasi baharu untuk berita nasional.
0: RTM 80.
3: Berkenaan dengan berkemas bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Berkemas kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNS patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni, 9 bulan nanti, dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang dah hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
0: Ramli Ahmad, warga emas.
4: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sebelum kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
0: Atikah Desa, usahawan. Pernahkah kita terfikir betapa berharganya nikmat melihat? Melihat wajah insan tersayang, menikmati indahnya alam, membaca, bekerja dan menjalani rutin harian. Namun, masalah penglihatan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jangan abaikan perubahan pada penglihatan. Jika pandangan semakin kabur, mata terasa tidak selesa atau berlaku perubahan yang luar biasa, dapatkan pemeriksaan mata. Dan jangan lupa, pemeriksaan mata secara berkala membantu kita mengenal pasti masalah penglihatan lebih awal. Hargai dan jaga mata kita, kerana penglihatan yang baik membantu kita menikmati dunia dengan lebih bermakna.

bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa, hari ini kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok, ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif. Activate.

0: berkenaan dengan warga ramai, bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memang dah orang kata stabil lah. Yang hak baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Warga ramai kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNAD patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni, 9 bulan nanti, dia kena make sure lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga ramai ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi semua. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, warga emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sahabat kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan. Bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa. Hari ini, kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok. Ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif. Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throw

Assalamualaikum dan selamat petang. Walau di mana jua anda berada, terus kekal bersama-sama dengan kami di frekuensi 104.8. Terima kasih juga yang mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada. Okey, apapun hari ini, pertemuan kita hari Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Yang pastinya Gigi teman anda sekarang ini sampailah ke pukul 7 malam nanti. Apapun, terima kasih kepada Natia Zainal kan, yang temani anda sebentar tadi. Dan kini-kini saya pula berbagai info banyak yang ingin saya kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Yang pastinya anda kena dengarkan Langkawi FM juga. Untuk jam yang pertama ini, sekejap selagi jam 3.30 minit petang, akan sama-sama kita ikuti siaran ulangan Adin. Apakah perkongsiannya? Sama-sama kita nantikan jam

Pendaftaran Pulang Fasa Pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2012, RTM mula menguji penggunaan sistem grafik berita generasi baharu untuk berita nasional.
0: RTM 80. Pernahkah kita terfikir betapa berharganya nikmat melihat? Melihat wajah insan tersayang, menikmati indahnya alam, membaca, bekerja dan menjalani rutin harian. Namun, masalah penglihatan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jangan abaikan perubahan pada penglihatan. Jika pandangan semakin kabur, mata terasa tidak selesa atau berlaku perubahan yang luar biasa, dapatkan pemeriksaan mata. Dan jangan lupa, pemeriksaan mata secara berkala membantu kita mengenal pasti masalah penglihatan lebih awal. Hargai dan jaga mata kita, kerana penglihatan yang baik membantu kita menikmati dunia dengan lebih bermakna.

Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.

0: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Feka.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: akan kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia, Tuan Guru Ustaz Haji Syafi'i Yusof. Assalamualaikum Tuan Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar hari ni Tuan Guru?
1: Alhamdulillah,
0: sihatnya. Aha. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesudian Tuan Guru untuk bersama-sama dengan kuliah ilmu kita pada petang ini. Jadi bagi memberkati kuliah ilmu kita petang ini, jadi saya nak mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru untuk membacakan doa. Silakan.
1: Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikmah wa ya mufahima Sulaiman fahimna fafahamna ha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulmatil wahmi wal jahli wal nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baik, terima kasih berbahagia Tuan Guru atas bacaan doa itu tadi. Jadi topik yang akan Tuan Guru kongsikan dengan kita pada hari ini adalah perkara yang merosakkan sembahyang. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya nak mempersilakan Tuan Guru untuk kongsikan kuliah ilmu kita pada petang ini. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. قال ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang Rabu yang bahagia yang mulia ini. Alhamdulillah, kita sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu yang kita membicarakan tentang perkara-perkara fiqh dalam bab sembahyang yang dia panggil fiqh solat. Jadi hari ini pada petang ini kita membicarakan tentang perkara-perkara yang merosakkan sembahyang. Kita semua orang sembahyang, orang mengerjakan solat, tapi jaga-jaga perkara yang merosakkan sembahyang ini, makni perkara yang membatalkan sembahyang. Di dalam Islam ini, perkara yang merosakkan sembahyang ni sangat banyak. Lebih daripada 14 perkara. Aitabtul salah bi 14 khislah. Membatalkan sembahyang ni ada 14. Dan bahkan dia kata bal aksar min zalik, bahkan lebih banyak lagi daripada tu. Kadang-kadang ia kita tahu, kadang-kadang ia kita tidak tahu. Jadi demikian pada petang yang mulia ini, kita sama-sama mentahui perkara ini, mudah-mudahan semaya kita selamat dan tidak patah. Baik, kita membicarakan tabtulus solah bi arba'a asyrata khislatan, batal semayan dengan sebab 14 perkara. Kita ambil 14 dulu. Ya, pertama sekali kata dia bil hadas, kita berhadas. Tengah semayan ni kita berhadas. Berhadas ni dengan bahawa kita apa dia panggil, mengeluarkan angin ke tengah semaya, panggil apa? Oh, bukan, ketuk.
0: Buang angin.
1: Batal semayang kita. Batal semayang saja dan batal wuduk sekali. Sebab berhadas ni salah satu daripada perkara yang membatalkan wuduk. Sama ada berhadas itu melalui kubul ataupun dubur. Melalui angin atau melalui air kecing keluar, atau air keluar daripada kubur kita, maka batalah mayang dan batalah air semayang. Berhadah ini walaupun dengan tanpa kosak kita, bukan kita kosak nak berhadah dah, dia mari sendiri saja, ataupun dipaksakan keluar. Misalnya kita tengah-tengah semaya kita tekan perut, lepas tu tubik angin. Itu dengan paksa, kita paksa perut kita sebab tubik angin, maka batallah semaya kita. Sama ada kita tu orang yang ada wuduk ke atau tengah semaya tu, ataupun kita batal wuduk tengah semaya tu, sama dengan batal semaya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iza pasa ahadukum fi salatihi falyang sarif waliyatawadda waliyu'id salatah. Apabila sudah keluarlah angin, pasar ni dia panggil ketuk, ketuk besar dia panggil. Dia ada ketuk cik. Ketuk cik tu dia keluar angin tak bunyi. Itu dia panggil ketuk cik. Ketuk besar bunyi lah. Dalam semaya kita tu ada ketuk-ketuk. Paling sorih, maka hendaklah kamu berpaling daripada semaya. Waliyatawadda' dan hendaklah kamu mengambil uduk. Waliyu'id salatah, kamu ulang balik semaya kamu tu. Jadi semaya kamu tadi ni sudah batal dengan sebab keluar angin. Sama ada berbunyi kah ataupun tidak berbunyi. Yang panggil hok bisu tak bunyi. Kadang-kadang bau saja. Bunyi dek. Itu kita berpaling lah. Jangan kita tengah-tengah semaya bunyi ketuk derah tapi tak batal semaya. Tak ada siapa yang keluar ambil air semaya. Misalnya kita kata semaya jemaah, bunyi derah, bunyi ketuk, tapi tak ada siapa yang bakit untuk keluar ambil wuduk. Janganlah gitu. Kita hendaklah keluar ambil wuduk dan kita mari semaya balik. Ikut balik. Jangan kita duduk tunggu. Orang duduk baca khutbah, kita duduk tunggu. Kita dah air semaya dah batal, pergi ambil air semaya tu. Kerana kamu sudah batal. Itu salah satu daripadanya bil hadasi, dengan berhadas. Yang keduanya ialah wabi wuku'in najasah, dengan sebab jatuh najis atas diri dia. Najis ni ke bahasa kita kak, baca taik cicak ke apa ke. Keluar tengah-tengah semaya ada taik cicak di atas belakang kita, atas kain kita, atas kepala kita. Maka semaya kita terbatal. Tapi air semaya tak batal je tu. Air semaya tak batal-batal semaya je kerana kita sudah menanggung najis. Hak tadi ni batal dengan keluar hadah tadi, batal wuduk pun batal, semaya pun batal. Yang ni tak batal wuduk tapi batal semaya, kerana tubuh kita tu atau baju kita tu berhubung dengan najis yang tidak dimaafkan. Orang yang sentiasa keluar air kecing, macam lah dia menyakitkan, dia nak semayang, dia pakai apa, pakai kapit dia, mm-hmm, untuk air kencing dia tu, dia adalah uzur lah. Itu dia panggil salasil bau. Salasil bau ni mana orang yang sentiasa keluar air kencing. Jadi bagi orang yang sentiasa keluar air kencing ni, dia dalam keadaan uzur, maka tidak batal semayanya apabila dia semayang air kencing keluar. Tapi ada syarat-syarat yang tertentu bagi dia. Dia hendaklah suci sebelum daripada dia mengerjakan semayang. Dia basuh, dia suci, hak kapit air kencing dia tu kena bersihkan. Lepas tu dia ambil uduk. Sudah ambil uduk, dia buh balik, ikat balik. Maka terus dia semayakan, masuk waktu dia semayakan, maka waktu dia keluar tu, maka tidak membatalkan semayak. Air kecil dia keluar tu kerana hak tu uzur. Tapi kalau dia ketuk, kalau tu keluar benda lain-lain, batal semayak. Hak air kecil dia keluar tu, dia panggil penyakit dia. Kalau tu keluar benda lain-lain, batal semayak. Hak air kecil dia keluar tu, dia panggil penyakit dia. Waktu tak batal semayak lah. Tapi kalau dia berhadah pula keluar angin ke apa ke, maka batal.

Bagi orang yang mustahadah ni, bagi perempuan ni, darah selalu keluar. Jadi dia wajib semayah juga. Jadi apabila dia nak semayah, dia apabila masuk waktu, dia kena bersihkan apa ni, tempat-tempat keluar darah tadi, dia kena bersih. Dia kena ikat baik-baik. Dan terus dia ambil wuduk, dan terus dia semayah. Maka selama duduk dalam keadaan semayah tu, dimaafkan keluar darah yang tersebut. Tapi mesti berturut-turut lah, jangan tunggu lama-lama. Masuk waktu lama dah, misalnya dia tak kerja semayahnya, hingga siapa dia ambil wuduk dia awam, sebelum masuk waktu lagi dia masuk, dia buat itu tak boleh. Apabila kita cucikan sebelum daripada masuk waktu, makna kita menunggu nak masuk waktu tu, darah masih dikeluarkan banyak. Jadi oleh demikian, kita basuh selepas masuk waktu. Sudah masuk waktu solat, kita pun basuh, kita cuci, kita cawak, pakailah perkara yang kemah-kemah. Kemudian kita ambil wuduk, kemudian kita terus semaya. Di antara wuduk dengan semaya itu mesti berturut-turut, jangan berhenti lama. Kalau kita ambil wuduk lama, duduk tunggu, darah lagi keluar banyak, maka itu tidak sah. Kena semaya selalu. Jadi sudah semayang tadi, sudah apa ni, sudah kita cuci semayang, kan dia keluar benda lain pula pada waktu tu. Keluar darah istihadah tu tidak batal wudu, tapi pi ketung pula. Itu batal wudu lah. Itu beza tu antara hak yang uzur dengan yang tidak uzur. Itu beza. Biwuku'in najasah tadi, dengan sebab jatuh apa berlaku najis di atas kita lah, ada darah ke, ada apa ke atas kita tu, bangkai-bangkai yang tidak dimaafkan, batal lah semaya kita. Walaupun wuduk tak batal, betul-betul semaya. Tapi kata dia, illam tulqa halam min ghairi hamlin, jika tidak dicampurkan dengan segera daripada tapa menanggung, yang kata batal tu, mana tahi cicak tu sudah lama ada di atas kepala kita atau di atas belakang kita. Jadi kita sudah menanggung lama, sekadar tamanina kita tanggung tu. Kalau kita katalah sak jatuh atas kain semaya kita, lepas tu kita capuk dengan segera. Kalau kita kata jatuh atas tayak, kita cabuk tayak tauban, tolak turun, mana tidak menanggung lama, maka itu tidak batalkan semayah. Ini dia panggil min ghairi hamlin, dengan dia panggil tidak menanggung. Menanggung ni artinya benda tu ada di atas kita, di kain kita, sedangkan kita pakai. Misalnya di hujung telkum kita tu ada najis cicak. Hujung telkum kita tu kan, tai cicak tu kita tanggung. Maka batallah semayanya apabila tai cicak tu sudah tamaninah ada di hujung kain. Tapi kalau dia jatuh tu, kita tolak selalu, tak ada kita tangguh, tidak membatalkan semaya. Itu dia kena tangguh. Illam tulqa halan, jika dicampur, tidak dicampurkan dengan segera pada ketika itu, min ghairi hamli, tanpa tangguh, maka batallah semayanya dengan sebab jatuh najis tadi ni. Contohnya kata dia, hak jatuh najis, najis yang tidak ada maaf lah. Sama ada jatuh di atas kain, wa illam yataharrak biharakati, sekalipun kain tu tidak bergerak dengan sebab kita bergerak. Kain yang kita pakai, misalnya kalau ke perempuan, kain telkunya panjang banyak. Depan tu kita naik ke atas pun, hak depan tu tak bergerak sekalipun, batal dia semaya. Kenapa? Karena kita sudah menanggung dia punya najis. Menanggung dia punya najis. Karena bukan syarat nanti bergerak kain tu, apabila kita bergerak baru batal. Ada hak yang tu, hak masalah yang bergerak tu, apabila berlapik apa ni, kita sujud di atas kain yang kita tanggung, apabila kita bergerak, kain itu bergerak, itu batal. Misalnya

0: Orang lelaki je pakai kain serban. Ekor serban tu panjang sana no. Kam dia dia sujud atas ekor serban tu. Sedangkan ekor serban tak perlu dia bakit nanti dia bergerak. Kalau dia nak tunduk dia bergerak. Itulah dia panggil batah. Waktu kali kalau najis dia tidak sarak bergerak, dia tidak sarak apa ni bergerak apabila kita bergerak, apabila najis ada di atas kain kita yang kita pakai, yang kita tangguh, itu batal semaya. Sama ada dia bergerak ataupun tidak bergerak sewaktu kita bergerak. Itu silap tu jaga banyak ada semua orang faham. Apabila jatuh tai cicak di atas ujung serban kita tu, kalau kita naik atas kain tu tak bergerak, dia kata tidak batal semaya. Tak waktu, waktu masalah lain. Masalah bergerak dengan tidak bergerak ni, apabila kita sujud di atas kain serban yang kita tanggung, sedangkan kain serban tu apabila kita bakit berdiri dia tak bergerak ekor tu, dan kita nak tunduk tak tergerak, maka tidak batal semaya. Begitu perempuan, dia sujud di atas kain telekum. Apabila dia nak sujud, dia sepok pakai kain telekum depan tu, dia sujud atas kain telekum. Kain telekum tu ujungnya, apabila kita bergerak, dia bergerak, maka batal semaya. Kalau kita bergerak, dia tak bergerak, itu tidak batal semaya. Sebab lapik dahi kita, dahi kita sujud di atas kain yang kita tanggung. Yang kita tanggung tu pula apabila kita bergerak, dia bergerak.
1: Ya.
0: Misalnya kata Rabi Imam mati tawil, kata dia seperti tepi serban yang panjang. Kain tu kita semata-semata ujung kain serban tu panjang, kita tok depan. Kita tok depan tu. Kemudian di ujung kain serban tu ada tai cicak. Maka batal semaya. Walaupun kita bergerak, dia tidak bergerak. Itu dia tanggung najis. Ataupun pada tubuh kita ada najis. Ataupun dakhilal anfi, dakhilal anfi. Ada najis dalam lubang hidung kita. Bukan tai hidung. Tai hidung tidak tidak batal semaya. Tai hidung ada najis lain. Darah kau kita tak keluar darah kau dalam lubang hidung. Itu batal semaya tu. Au pamih ataupun ada najis di mulut. Au ainih ataupun ada najis di mata. Au uzunih atau ada najis di hidung, di telinga. Maka najis itu kita tangguh. Maka itu batal semaya. Illam tulqa, illam tulqa halan ay qablan mudhi aqallit tamaniyati, apabila kita tidak capok dengan segera. Kalau kita capok selaman, capok segera tu artinya sebelum melalui sekurang-kurang tamanina. Kalau najih bergantung pada kita tu tamanina dah, maka batal. Kita tahu tak cicak kering jatuh atas kita, maka kita kebah kain itu, dia jatuh balik. Jangan bidan lama dia duduk atas kain kita tu. Kalau dia lama, tetap tak manina, itu batal. dua. Yang ketiga ialah inkishaful aurah, terbuka aurat. Illam tastur halan, jika sekira kita tidak tutup segera. Tengah-tengah sembahyang kita sembahyang tempat kipas angin, kita pakai kain sarung misal contoh. Kita pakai kain sarung, kipas angin lah pepak, kain sarung kita tu terpelatih naik ke atas nampak lutut. Dengan sebab kipas angin. Jadi kalau kita tak tutup segera, maka batal sembahyangnya. Itu sekadar tamanninah kat tu. Kalau kita tutup segera, boleh. Macam budak-budak kita duduk semaya, budak-budak mari. Dia ambil, dia buka, dia akak terkung kita. Akak terkung kita. Maka kalau kita tutup dengan segera, tidak membatalkan semaya. Kalau kita tak tutup, dan tamanina, batalkan semaya. Itu. Inkishafil aurah. Aurah perempuan ni, lain daripada muka dengan tapak tangan. Kaki pun aurah. Rambut sorak pun aurat. Jadi kalau terbuka telkung nampak rambut, batal sembahyang. Terbuka dia punya kaki nampak kaki, batal sembahyang. Tengah-tengah kita sujud, kaki kita nampak, batal. Mm-hmm. Tapi kalau kita pakai stocking, tak apa. Ha, tutupkan warna kulit kaki tu. Mm-hmm. Kita pakai stocking. Tapi tetap pakai stocking. Kita rokok, kita sujud, kita sujud. Maka terakak kain tu dengan kipas angin. Ha, kipas angin dia apa, terakak kain kita, nampaklah betih kita. Mm. Ha, ya, kita tak pakai seluar panjang, tak pakai stocking tadi ni. Mm. Batallah sembahyang. Sama ada orang tengok ke atau tidak orang tengok. Tak mesti bersyarat orang tengok. Hmm. Orang tak tengok pun batal. Ha, terbit rambut kok ni. Kok sekah kita pakai tu terbit rambut. Hmm. Sorak rambut pun aurat dalam sembahyang. Ya. Yeah. Ha, terbit batal sembahyang. Tapi kalau terbit kita terasa kita masuk dengan segera, dah malinah, tidak batal. Hmm. Ha, itu dia kata illam tastur illam tustar halan, jika tidak ditutup segera. Kata dia wa in salla fil khalwah, jika sekiranya sekalipun kita semaya tu dalam bilik, tak ada siapa yang tengok, kita semaya dalam bilik sekalipun. Hmm. Kemudian kita semaya tadi ni dengan kipas angin kita baca, terbuka auratnya, terbuka aurat walau dalam khalwah dah tu, maka batal semaya tu, kena tutup segera. Fa in kashafaha rihun fala tabtulu salatu in satataraha halan, jika terbukalah aurat kita tu oleh angin, oleh kipas angin ke, fala tabtulu salatu, tidak batal sembahyangnya, in satataraha halan, jika kita tutup dengan segera, kekuatan itu sablun dan tamanina. Walaupun kita sembahyang dalam bilik, tak ada siapa nampak. Ha, kita nak sembahyang dalam bilik pasal kipas angin kuat sikit. Hmm. Ha, kemudian waktu kita sujud tu dengan kena kipas angin terakak habis kain-kain kita, nampak betih, nampak dia punya kaki tengah sembahyang, batal sembahyangnya. Jika dan tamanina, kalau kita tutup dengan segera, tidak tak apa, tidak tak batal. Hmm. Ha. Naam, lau takarrara kasfur rih wa tawala bihaisu yahtaju ila satri ila harakatin kasirah mutawaliyah batalat salatuh li'annahu nadir. Dia kata jika sekiranya kita pasal kipas angin tadi ni terakak tiap kali, terakak kita tutup, terakak kita tutup, jadi kalau tutup dengan segera 2-3 kali berturut-turut tu, itu batal sembahyang. Sebab sebab kita banyak sangat gerakan tu, 3 kali berturut-turut, batal. Lau takarrara kasfur rih, jikalau berulang-ulanglah apa terbuka aurat, wa tawala bihaisu yahtaju fi satri ila harakatin kasirah, dengan sekiranya perlu kepada menutup aurat itu kepada gerakan yang banyak berturut-turut, batalat solatu bizalik. Ha, li'annahu nadir, kerana itu jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku. Kama lau dapa'al maru bifi'li kasir, begitu juga sebagaimana jikalau kita menolakkan orang yang lalu dengan perbuatan banyak. Orang lalu depan kita, kita tolak. Mari pula dia lah tolak. Maka itu batal. Dengan walaupun satu kali, tapi perbuatan itu ialah perbuatan yang kasar. Bifi'li kasir, macam kita melompat, peritus batas maya. Baik, kalaulah kita tengah semaya, mari ke buka dia punya tudung kita. Itu selain daripada angin, selain daripada angin, walaupun binatang kakirdin serta kera atau adamiin atau anak adam, dibuka dia punya kaki kita. Sawa ungkana mumayizan, ha anak Adam tu memayi amakzunan ataupun diizin ataupun tidak, payaduru kaspuhu, maka mudaratlah terbuka aurat. Wa in sataraha halan, jika sekalipun kata dia kita tertutup dengan segera. Sebab batal juga tu, kenapa? Kerana Kerana perbuatan tu perbuatan jangan berlaku.
1: Mm-mm.
0: Ada pula keluar nak orang buka kain kita. kalau kita hantar angin tu memang biasa berlaku. Demikian juga lau kasapaha sahwan terbuka dengan dengan lupa. Illam yastatur hala, jika kita tidak tutup dan segera, maka batas mayanya. Terbuka, lupa. Dia ingatkan tutup dah. Rupa-rupanya ada. Kita tak tutup dengan segera. Sebagaimana yang kita tahu, kita tutup dengan segera, tidak batal. Wa illan lam yadur. Ha, kalau kita tutup segera, tak batal. Kalau kita tak tutup dengan segera, batal. Orang lain ni dia pakai, apa ni, orang laki-laki dia pakai seluar kecil. Orang panggil seluar, seluar jin. Seluar jin tu kadang-kadang apabila dia rokong, apa ni, baju dalam dia tu dia terakak naik ke atas. Seluar apa kecil, baju dalam apa kecil, seluar apa bila dia rokok dia turun ke bawah, nampak dia punya ni, dan baju terakak naik, seluar turun ke bawah, nampaklah di sini. Maka nampak di sini tu batal hasmaya tu, kerana di sini kawasan orang laki-laki antara pusat dan lutut. Jadi kalau nak pakai baju, biarlah baju sapa ke apa ni, sapa ke pohon, sapa ke apa, kat kat punggung tu. Awal dah ni apa ni, style baru ni dia pakai baju macam pakai baju budak. Dia pakai luar pula, luar dia dia suka tak, tak apabila kita rokok tu memang dia turun ni. Ha, baju naik ke atas. Nampaklah lorah tu, batas mayat tu. Dia bukan perasaan pun, dia duduk belah belakang. Itu jaga-jaga tu.
1: Kan, orang belakang yang nampak dia.
0: Orang belakang nampak dia, tak apa lah. Orang belakang nampak pun, orang belakang tak batas mayan. Dia dia tak batas. Dia tak kira lah orang belakang nampak kau, orang belakang tak nampak kau. Tapi, dia tu sudah nampak auratnya ni. Mana punggung tu aurat dah. Apa yang belikat tu, kat pinggan tu aurat dah. Dia bawah pada pusat dah. Itu jaga-jaga nak beli baju pun, jangan beli nak pakai baju, mesti pakai baju jangan besar, yang apabila kita rokok dia tidak naik ke atas. Dan seluar kita pun apabila kita rokok dia tak turun ke bawah. Ni banyak pakai baju style lagu tu tu. Pakai seluar jin, jin tu bukan besar, bukan kecil, kita orang besar. Apabila kita rokok aja, sujud pun macam tu lah. Itu jaga-jaga pakaian terbuka aurat tu. Itu dia panggil kasful keinkisapul aurah. Bagi tu buat perempuan, dia dengan apa ni, pakai, dia tak pakai talkum macam kita sini pakai baju ini. Dia tak bubuh, dia punya kain kerubung dia bubuh sekah dengan muka lah. Muka tak apa lah kan. Kemudian apabila kita duduk di atas tu, nampak lalu ni, kok celah ni nampak belakang dia, nampak tekak dia. Batal lah tu semaya. Batal semaya. Kecuali pihak bawah. Pihak bawah dia tak pakai seluar, kata tak pakai seluar. Oh, dulu-dulu semaya rumah, apa ni, papainya jarang-jarang kan. Kita duduk bawah rumah tu, nampak orang dia, dia tengah semaya. Itu tidak batal itu. Kenapa? Kerana belah bawah, belah atas tak boleh. Belah atas tak boleh. Macam orang lelaki tak pakai baju dalam lah. Tak pakai baju dalam. Kemudian dia semayan, dia pakai, dia tutup pakai kain sarung. Dia celah kain sarung belakang tu, dia ada tulang belakang. Kita ni, hak kuruh ni dia timur. Nampak lubang lurah tu. Maka itu tak tutup orang, tak sah semayan tu. Itu tu buka orang dia bayar. Hai.
1: Itulah kan Tuan Guru. Kita sedang tak sedang dah pukul 5 minit
0: tak
1: dah.
0: Apalah. Kita tersambung lagi. Tak apa. Tak jadi masalah. Jadi kata itulah dulu. Yang kedua, inkisyaf apa ni, yang ke, yang ke berapa ni?
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga dah. Yang pertama ialah hadas, yang kedua jatuh najis atas dia, dan yang ketiga inkisyafil aurah, terbuka aurat. Yang keempat nanti wanutqi biharfaini, kita bercakap dalam semayan dua huruf. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan kita bersama lagi pada minggu depan,
1: insya-Allah.
0: Perkara yang mempusatkan kita dalam sembahyang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Semoga apa yang dikongsikan oleh Tuan Guru sebentar tadi dapat kita sama-sama jadikan panduan. Dan sekali lagi, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiee Yusof atas perkongsian ilmu kita pada petang ini. Dan insyaAllah minggu hadapan kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Kita sambung lagi topik hari ini. Okay? Jangan ke mana-mana, terus dengar Langkawi FM.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan PK.
4: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click. Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.
6: I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syahrini Shaharudin dalam slot Refleksi di Langkawi FM. Ada dua perkara yang selalu kita abaikan. Yang pertama, nikmat kesihatan, dan yang kedua, nikmat masa lapang. Sedang pendengar sekalian, untuk kita disayangi orang lain, kita perlu menyayangi orang lain dahulu. Untuk orang memahami kita, kita kena faham orang lain dahulu. Dan untuk orang lain hormat kita, kita kena hormat sekeliling kita dahulu. Apapun kita yang mulakan dahulu, insyaAllah balasannya seperti mana kita mulakan. Kalau kita tak hormat orang, tak sayang orang, tak cinta orang, mana mungkin orang lain juga akan hulurkan pada kita benda yang sama. Ada dua perbuatan yang bila kita lakukan, ia sangat memberi kesan dalam hidup. Yang pertama berkaitan dengan maaf. Sama ada kita minta maaf apabila kita melakukan kesalahan, kesilapan dalam hidup. Kita ni seorang yang jenis mudah untuk minta maaf pada orang lain. Kita tidak ada perasaan sombong, kita tak ada perasaan ego untuk minta maaf apabila kita buat silap. Yang ini susah untuk kita buat, tapi kalau kita buat, memberi ketenangan dalam hati. Dan juga berkaitan dengan maaf apabila orang datang pada kita minta maaf atas kesalahan mereka, kita adalah seorang yang mudah memberikan kemaafan. Walaupun kadang-kadang kita rasa pedih, kita rasa tak adil, orang buat kejahatan pada diri kita, tapi alangkah terbukanya hati kita apabila kita dapat memaafkan tanpa syarat. Kita tak ingat pun kesilapan, kita tak ada rasa macam maaf di mulut, di hati tak lupa. Yang itu masih belum memberi kemaafan sepenuhnya. Dan yang paling power, perbuatan yang kedua adalah ucap terima kasih. Tanda kita menghargai orang lain. Apabila orang memberikan kebaikan, memberikan sesuatu, ilmu, hadiah, ataupun orang buat baik pada kita, mulut kita sentiasa ringan untuk ucap terima kasih. Kadang-kadang kita tak ada harta, tak ada duit untuk balas setimpal dengan kebaikan orang lain, tapi dengan perkataan terima kasih inilah memadai, membuatkan orang lain rasa dihargai. Dua word ini, pertama maaf, sama ada meminta maaf ataupun memberi kemaafan, dan mulut kita rajin untuk ucapkan terima kasih pada orang yang melakukan kebaikan dalam hidup kita. Untuk dapatkan tips yang lebih menarik lagi, jangan lupa kita jumpa dalam slot refleksi di Langkawi FM.
0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan bilangan 4 petang di Langkawi FM. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: berkenaan dengan berlemah bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang hak baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Berlemah kadang-kadang nak buat satu program duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNAD patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni 9 bulan nanti dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, warga emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sahabat kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan. Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048. Ekspresi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمات para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang rasa nak melaksanakan ibadat ini sepanjang hidup. Tapi tuan-tuan, sayangnya kita tak tahu apa yang kita nak buat. Setiap ibadat ini kalau kita laksanakan tanpa mengetahui asas-asas agama, Allah Ta'ala kata ibadat itu, ataupun ulama fiqah kata, tidak diterima oleh Allah. Macam mana kita nak ibadat kepada Allah sedangkan kita tak tahu apa yang kita buat? Jadi kat sini ilmu akan membimbing kita untuk melaksanakan amal ataupun ibadat. Apa sekali kebaikan sekalipun, apa kebaikan pun yang kita nak buat, pastikan kita nak kena tahu apa yang kita buat. Nah, contoh kita nak solat lebih-lebih lagi lah. Kalau kita nak beri aman jariah kepada orang lain pun, kita kena tahu juga apa benda yang kita nak laksanakan. Nah, apa kata riwayat Ahmad? Riwayat Ibn Majah kata, al-ilmu indama yuf'alu bih. Maksud daripada riwayat ini, ilmu sebenar adalah apabila diamalkan. Ilmu kalau kita tahu saja, kalau kita tak diamalkan, tak dikatakan ilmu. Nah, serba sedikit yang kita tahu, kita amalkan. Itu lebih bagus, lebih baik daripada orang yang banyak mempunyai ilmu pengetahuan tetapi tidak diamalkan apa yang dia tahu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu walaupun tahu sikit, kita laksanakan, kita amalkan, barulah ilmu itu akan menjadi manfaat untuk saya dan untuk tuan-tuan dan untuk semua apabila kita amalkan. Ilmu nak amal, bukan kita nak tahu semata-mata. Mana? Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, "Wallazina yatluna kitaballah wa aqamussalah." Allah Taala kata, orang yang membaca kitab Allah, membaca kitab Allah dan juga melaksanakan solat. Nah, bila dia tahu, barulah solat itu akan sempurna. Kerana dia buat ibadat disebabkan dia tahu. Bukan dia buat ibadat tanpa dia ikut orang semata-mata, ataupun dia nak ikut orang semata-mata sedangkan dia tak tahu apa pun. Nah, mudah-mudahan insyaAllah kita pun tahu kehebatan ilmu ini. Kalau kita ibadat, buat ibadat tanpa ilmu, memang kita tak ada apa-apa faedah untuk diri sendiri. Apa kata tentang hadis ini? Ilmu tanpa amal tidak memberikan apa-apa faedah. Orang berilmu adalah pertikalkan ataupun praktikalkan ilmu itu di dalam kehidupan kita. Itulah ilmu membimbing untuk melaksanakan amal. Mudah-mudahan insyaAllah anak Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita belajar ilmu dan juga amal dan juga sampaikan kepada orang lain insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Baik, penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Itu jam yang kelima pula kan, untuk pukul 5 nanti. Apa ni kan, pukul 5 kejap lagi. Okay, kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita nak dengarkan utama 5 petang. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan juga dengan anda berkenaan Junior Innovaton musim kedua. Minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Wakil sekolah rendah mana yang bakal menyertai Sekolah Kebangsaan Darul Aman Haig ataupun Darul Aman Haig Kedah dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hua Pangkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai ke Kolej Pekerjaan Bacuk Kelantan dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Chung Hua Kelantan. Jadi semuanya bakal terjawab Ahad ini 11 Oktober pukul 9 malam di TV1 dan siaran ulangan di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober pukul 9 malam yang akan dihoskan oleh Ironman Malaysia Alif Sattar. Juga turut dimeriahkan dengan kehadiran Uyana Arshad sebagai juri selebriti dan Husin yang tampil dengan persembahan bertenaga. Jadi jangan lupa untuk menonton diari Junior Innovator musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molek Lisa Dizik setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1 dan siaran ulangannya pada setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam. Kawan-kawan, jangan lupa hari Ahad dan juga Isnin seperti yang saya kongsikan dengan anda. Okay? Terus dengarkan Langkawi FM, ya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat.
3: Aman, ikhlas, tekun, berdisiplin, sabar, adil, patuh dan taat. Ini antara elemen-elemen integriti seorang penjawat awam. Mari kita cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang yang berintegriti.

0: berkenaan dengan berkemas bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang hak baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Bagaimana kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNF patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni, 9 bulan nanti, dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, warga emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sahabat kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan. Bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa. Hari ini, kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok. Ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Nasi aktif, kita aktif.
3: Ekspresi kenangan. Setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.
1: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda, walau di mana jiwa anda berada. Dah masuk jam yang kedua untuk ekspresi petang ini, petang Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Gigi masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. Dan sekali lagi, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 104.8 dan juga yang mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada. Okey, kita nak teruskan lagu-lagu menerusi ekspresi kenangan ni kan. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga dengan anda berkenaan belanjawan 2027 yang dijangka tertumpu pada pertumbuhan ekonomi pendapatan rakyat, ya. Di mana belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan pada 9 Oktober nanti dijangka kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkukuhkan kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat. Pakar ekonomi Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi berpendapat pendekatan itu mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global selain keperluan mengurus perbelanjaan pembangunan dan operasi kerajaan secara lebih berkesan. Lagi, ianya untuk memastikan pertumbuhan melebihi kos pembiayaan hutang supaya kerajaan ada ruang urus kewangan dan hasil meningkat, terus menumpukan kepada sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan, juga perkasa peranan sektor swasta serta menterjemahkan pertumbuhan kepada peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan isi rumah. Itu di antaranya. Okey, apapun sama-samalah kita nantikan pembentangan bajet 2027 pada tarikh 9 Oktober ini. InsyaAllah semoga segalanya dipermudahkan. Okey, untuk anda yang sedang memandu di ketika ini, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Jam 5.30 minit petang kejap lagi, saya akan kongsikan dengan anda Langkawi sana sini. Terus setia bersama dengan

0: Langkawi Sana Sini.
1: Baik, Langkawi Sana Sini. Apakah perkongsiannya pada hari ini, petang ni kan? Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan seramai 40 penyelia dan anggota penembak hendap gerak khas berjaya menamatkan latihan selama 4 minggu di Lapang Sasaran Menembak Antarabangsa Langkawi, Lisram, baru-baru ini. Di mana kesemua mereka mengikuti kursus penyelia sniper gerak khas Siri 1 2026 dan kursus ahli sniper gerak khas Siri 1 2026 anjuran pusat latihan peperangan khusus Pulpak Tentera Darat. Komandan Pulpak, Colonel Nordin Abu berkata latihan itu bertujuan memperkukuh kepakaran dan keupayaan operasi menembak tepat pasukan keselamatan negara. Menurut beliau, Langkawi dipilih kerana kedudukan geografi serta kepelbagaian bentuk muka buminya yang mampu menguji keupayaan peserta dalam keadaan lebih realistik. Kemudahan di Lisram turut membolehkan peserta mengaplikasikan kemahiran dipelajari selain menguji konsistensi dan ketepatan tembakan jarak jauh. Latihan kali ini turut diperkasakan dengan elemen area sniping bagi meningkatkan keupayaan peserta menghadapi pelbagai senario operasi. Itu dia yang dapat dikongsikan dengan anda. Langkawi Sana Sini setiap hari kan ada pada pukul, kalau sebelah pagi tu jam 8.15 minit pagi, kalau sebelah petang pada pukul 5.30 minit petang. Okey, apapun untuk anda, terus setiap bersama-sama dengan kami. Sekali lagi terima kasih mendengarkan secara terus menerus menerusi frekuensi ini 104.8 dan juga mendengarkan kami secara online, bukan saja yang berada di Langkawi kan, orang Kedah, orang Palih, mana-mana lagi lah kan. Terima kasih banyak.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Ekspresi kenangan di Langkawi FM.
2: Ekspresi kenangan, okay, sampailah ke pukul 7 malam nanti. Tapi jam 6 petang biasa, macam biasa kita nak sama-sama ikuti berita semasa dari Langkawi FM. Tapi sebelum tu, bercakap tentang sambutan Hari Sukan Negara yang akan berlangsung bermulanya 9 hingga 11 Oktober di seluruh negara, ya. Manakala bagi negeri Sarawak ia akan diadakan pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Tapi di Langkawi ini, Hari Sukan Negara, sama-samalah kita meriahkan Hari Sukan Negara 2026 pada 10 Oktober nanti. Kan, 10 Oktober bermulanya jam 8 pagi hingga 12 tengah hari, lokasinya di Love Hotel Langkawi. Pelbagai aktiviti dan segmen interaktif menanti anda di sana. Okey, ada pelancaran Hari Sukan Negara, lepas tu ada larian Ria Madani. Wow, kan? Program menderma darah, pemeriksaan kesihatan secara percuma. Mungkin lama dah tak cek kesihatan tu, bolehlah kan? Sebab ni percuma je, kawan-kawan ni. Lagi ada pertandingan mewarna tadika perpaduan, ya. Mari mencuba woodball. Woodball pun ada. Berjalan Ria Madani, simulator RC jet, pameran interaktif seni tari silat dan macam-macam lagi. Kalau saya nak sebut ni sampai pukul 7 tak habis lagi. Oh tu dia, banyak sungguh dah aktiviti. Kan? Jadi anda boleh tengoklah dekat dia punya Facebook. Sama-sama kita pakat meriahkan lagi Hari Sukan Negara 10 Oktober nanti. Jangan lupa bermulanya seawal jam 8 pagi sampailah ke pukul 12.30 minit tengah hari. Lokasinya di Love Hotel Langkawi. Okey, kawan-kawan tu kalau nak pergi jangan lupa ajaklah kawan-kawan lain. Gitu.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa, hari ini kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok, ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Azia Ahmad dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Sebanyak 130,307 penagih dadah direkodkan di negara ini setakat Jun lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis mencatatkan tren penggunaan dan penyalahgunaan dadah yang membimbangkan kerana melebihi nisbah nasional iaitu 381 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Berdasarkan profil penagih, beliau berkata golongan 15 hingga 39 tahun menjadi kumpulan paling ramai terlibat manakala dari segi tahap pendidikan, majoritinya berkelulusan sijil pelajaran Malaysia SPM dan ke bawah. Datuk Sri Saifuddin Nasution berkata dadah jenis amfetamin type stimulant ATS atau dadah sintetik menjadi paling banyak digunakan penagih meliputi 84% berbanding dadah lain. Tambahnya, Kementerian Dalam Negeri KDN terbuka untuk mempergiat program kempen, kerjasama dan kolaborasi termasuk dengan kerajaan negeri dalam usaha menangani masalah itu. Semakan insentif dan penambahbaikan infrastruktur pertanian dalam sektor penanaman padi antara aspirasi pesawah di Kedah menjelang pembentangan Belanjawan 2027 Jumaat ini. Bagi mereka, perhatian terhadap aspek berkenaan penting bagi mengurangkan beban kos pengeluaran, meningkatkan hasil tanaman serta menjamin kelangsungan sektor padi sebagai sumber bekalan makanan negara. Salah seorang pesawah, Muhammad Afiq Wadi Abdul Manaf berpandangan, kadar insentif dan subsidi pertanian wajar dikaji semula supaya bantuan yang disalur lebih sepadan dengan kos pengeluaran semasa. Abdul Razak Wahab turut berpendapat bahawa sektor penanaman padi perlu menawarkan pulangan yang lebih menarik bagi menggalakkan penyertaan generasi muda. Katanya peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian menjadi antara pilihan golongan muda sekaligus menuntut pendekatan baharu bagi meningkatkan daya tarikan bidang pertanian.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Masyarakat digalakkan mengambil budaya siap siaga sebagai penyelamat awal sebelum ketibaan pasukan agensi penyelamat terutama ketika berlaku bencana. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana Dasar Agensi Pengurusan Bencana Negara Saiful Yazan Alwi berkata, kesiapsiagaan awal bukan sahaja mampu menyelamatkan nyawa, malah mengurangkan risiko kejadian yang tidak diingini. Katanya kesedaran awal amat penting terutama bagi komuniti di kawasan berisiko seperti tebing sungai yang terdedah kepada fenomena kepala air bagi membolehkan penduduk membuat persediaan dan berpindah lebih awal. Beliau berkata pengurusan bencana negara dilaksanakan pada tiga peringkat iaitu daerah, negeri dan negara bergantung kepada skala sesuatu kejadian. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 sesin RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan Wan Nur Ajikin, Wan Admin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.

Okay, ini pertemuan kita hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Gigi masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. Dan sekali lagi terima kasih untuk anda walaupun di mana juga anda berada, mungkin mendengarkan kami secara terus menerus menerusi frekuensi 104.8 dan juga yang mendengarkan kami secara online di mana juga anda berada. Saya dikabarkan oleh kawan saya juga kan, DJ Yaya kan mungkin tengah mendengarkan radio di ketika ini. Nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Mr. Allen dan juga Miss Vicky yang sudi berkunjung ke Pulau Langkawi kan. Apapun, semoga dengan kedatangan ke Pulau Langkawi ini meninggalkan pengalaman yang indah dan bermakna di bumi Langkawi. Gitu kan. Mungkin dah pun orang kata apa, pergi ke tempat-tempat menarik sekitar Langkawi ni dan juga telah pun menikmati makanan yang best dekat Langkawi ni kan. Semuanya seronok belaka kan. Apapun, mereka nak dengarkan lagu ini. Saya tunaikan untuk mereka berdua. Semoga terhibur mendengarkan Langkawi FM. Ya. Yeah.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Ya, anda kini sedang mendengarkan lagu-lagu menerusi Ekspresi Kenangan di Langkawi FM sampai ke pukul 7 malam nanti. Okey, apapun bercakap tentang Hari Sukan Negara, ianya menyasarkan sebanyak 5.3 juta rakyat aktif bersukan. Ha, kan, ini lebih 5.3 juta rakyat Malaysia dijangka menyertai sambutan Hari Sukan Negara yang bakal berlangsung serentak di seluruh negara bermulanya 9 hingga 11 Oktober dalam usaha memperkukuhkan budaya hidup aktif dan sihat dalam kalangan masyarakat. Ya, apapun tema Hari Sukan Negara untuk tahun ini, teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi menggabungkan inovasi digital dengan gaya hidup aktif. Hari Sukan Negara sebagai platform berterusan untuk menyemai budaya bersukan dan mencegah penyakit tidak berjangkit. Program utama termasuk larian Ria Madani, berjalan Ria Madani, segmen Malaysia Aktif, pameran sukan dan rakan muda, manakala perasmian kebangsaan oleh Perdana Menteri di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Oktober, manakala di Sarawak disambut pada 16 hingga 18 Oktober. Untuk maklumanlah kepada anda, kan, selain orang kata apa, menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat, Hari Sukan Negara turut menjadi medan mengenal pasti serta mencungkil bakat baharu dalam bidang sukan yang berpotensi mengharumkan nama negara pada masa hadapan. Okey, tapi untuk anda yang berada di Langkawi ni, jangan lupa, pada 10 Oktober ini bermulanya jam 8 pagi sampailah ke pukul 12 tengah hari. Lokasinya di mana ya? Lokasinya di Love Hotel Langkawi. Terus dengarkan banyak lagi info yang ingin saya kongsikan dengan anda dari masa ke semasa. Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Ya, Ekspresi Kenangan masih lagi menemani anda di ruang udara 104.8. Macam mana cuaca di tempat anda? Okay? Kalau di Langkawi ni, mungkin petang-petang ni, mereka kata cuaca elok. Jadi ramai kat sini yang suka brisk walk. Tiap-tiap hari dia brisk walk sambil orang kata apa, tengok pemandangan yang indah di Pulau Langkawi ni kan, brisk walk sambil tengok laut. Kan bagus sebenarnya kalau kita suka brisk walk ni, untuk jantung kita, dia orang kata apa, membantu untuk berjalan, darah dengan lebih baik, dapat turunkan darah tinggi ya, juga dapat kurangkan risiko strok dan juga serangan jantung lah. Lepas tu kalau orang perempuan ni dia memang suka untuk pengawalan berat badan. Ia boleh membakar kira-kira 150 hingga 200 kalori dalam masa 30 minit dan mengurangkan lemak badan kita tu secara berkesan. Lagi apa dia punya kebaikan? Dapat mengawal gula dalam darah kita ya, kesihatan minda dan mengurangi stres ya, dapat memperbaiki mood kita, meningkatkan pengaliran darah ke otak serta mengurangkan tekanan perasaan gitu, dan juga dapat menguatkan tulang dan otot, menjadikan sendi dan otot lebih kuat tanpa memberi impak hentakan yang tinggi pada lutut seperti senaman berat. Ha kan, jadi bolehlah kan petang-petang tu kalau tak ada buat apa-apa, ajaklah suami ke isteri ke anak ke kawan ke, boleh belaka. Kan siapa-siapa je lah teman anda untuk brisk walk. Daripada duduk rumah tak buat apa-apa tu, eloklah kita brisk walk setiap hari. Okay? 6.40 minit petang, terus layan Langkawi FM.

Juruteknik bertugas hari ini Siti Fatimah. Dan juga sekali lagi untuk anda, kita akan bersua lagi pada hari dan waktu yang sama di minggu hadapan, okay? Jam 7 malam macam biasa kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk kita nak dengar Karingkas 7 malam. Apapun, akhir kata daripada saya, jaga diri, hasil peribadi. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa.

0: berkenaan dengan World Ramai bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang hak baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. World Ramai kadang-kadang nak buat satu program duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNS patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni 9 bulan nanti dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. World Ramai ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, Warga Emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sahabat kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan.

bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa, hari ini kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok, ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 46 hingga 48.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya, bawaannya bukanlah amal yang soleh, maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya, aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil."

Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu. Dan dalam pada itu, ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan beri kesenangan kepadanya dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu, dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu, kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar. Astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena ada lah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfarnya kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ni surah An-Naml ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Waktu walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Medali emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
6: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari pptpn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
3: Isu pelarian Myanmar. Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
4: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Ia menghampiri 7.30 malam. Selamat malam kepada anda semua.
6: Ya, mesti dah ada yang dah sampai kat rumah, Lin. Waktu-waktu macam ni, bahagia yang dah sampai kat rumah tu.
5: Berjaya mengharungi kesesakan lalu lintas dengan jerebunya, dengan letihnya. Nak buat macam mana kan, hari-hari kita tempuhi perkara yang berbeza-beza. Jadi bertambahlah ya.
6: Betul, bertambahlah kan. Kita nak cerita juga untuk hari Jumaat ni, Lin. Lagi berbaki berapa hari je kalau dekat dalam National FM ni, counting day lah orang kata kan. Kita ada Belanjawan 2027 yang kita akan buat grandstand.
5: Itulah dia dekat konti National FM bersama-sama dengan Diana Y dan juga Reza Zikri ya. Sementara di Parlimen pula Nazif Ami dan juga Ijad insyaAllah akan berada di sana. Dan Belanjawan Madani kelima ini sebenarnya akan memfokuskannya kepada usaha untuk membina daya tahan rakyat dan juga persiapan ekonomi masa depan yang berdepan dengan persekitaran global yang sangat mencabar.
6: Betul, ada 10 tumpuan utama Belanjawan 2027 dari segi keadilan sosial, kos sara hidup, pelindungan sosial, pendidikan dan kesihatan, perbelanjaan berorientasikan hasil, tata kelola kebajikan pekerja, usahawan tempatan, pelaburan bernilai tinggi dan juga keterjaminan.
5: Ya, keterjaminan yang menitik beratkan tenaga, makanan, iklim dan juga keselamatan siber. Jadi jangan lupa dengarkan kami, insyaAllah bermula pukul 2.30 petang sampai habis di National FM, sentiasa di hati.

Hijauan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu retro yang disiarkan menghiburkan hati anda, mengingatkan kembali nostalgia silam. Ya, banyak kenangan dah hidup kita ni, Hanim.
1: Betul, inilah geng kakak petang. Inilah dia. Segmen retro.
0: Tapi Hanim, kita juga suka nak ingatkan orang ramai berhati-hati sebab sekarang ni influenza semakin merebak, ya. Bukan sekadar di kalangan pelajar sekolah, orang dewasa pun ada juga yang kena. Jadi berhati-hati. Kalau anda keluar, pakailah pelitup muka.
1: Betul.
0: Kemudian sama-samalah kita menjaga kesihatan.
1: Ya, kalau rasa macam tak sihat tu, sebenarnya kan saya bagi satu tips je. Kalau demam tu sehari dah makan ubat, tak kebah, esoknya masih lagi sama, pergi jelah klinik untuk buat saringan kesihatan. Sebabnya masalah influenza ni, Lin, dia melibatkan kuarantin. Kita memang betul kena betul-betul kuarantin supaya dia tidak merebak,
0: tidak menjangkit kepada orang lain. Dan tambahan pula, kita disarankan juga, ya, untuk kerap mencuci tangan, jaga kebersihan diri kita dan berehatlah. Itu kunci untuk kita mendapatkan kesembuhan dalam setiap penyakit yang datang, ya.
1: Betul.
0: Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Alia Jalani, Mama AJ, ya, akan kembali temani anda 8 malam
1: dengan suara-suara dan gurauannya, juga topik-topik berkaitan dengan pemilihan lagunya.
0: Oh, tak ada pemilihan lagu, you.
1: Oh, tak ada, tak
0: sebab
1: ada,
0: malam ni ada tilawah hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Jadi jangan lupa dengarkan malam ini di National FM. Dengan itu, saya Lin Zainul,
1: saya Hanim.
0: Kita jumpa lagi esok dalam Geng Kakak Petang. Bye.
1: Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hei, akak cakap.
2: Emila, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
3: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
2: Ni patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama Kamit mulut tu.
3: Drama juga ni, Kak. Tajuk dia tahu tak apa? Ha. Troli masih kosong, duit dah tak ada.
2: Ni, kau beli barang guna Sara tak?
3: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
2: Ni, akak cakap tengok label Sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai tu.
3: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
2: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni sampai kaunter tergaruh-garuh kepala engkau.
3: Kak, Sara tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
2: Ya, tahun 2026, Sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni akan dengar dia cakap tahu
3: ramai
2: itu.
3: Ramai juga yang dapat manfaat ya, Kak.
2: Memanglah. Ni termasuk penerima yang layak dalam kategori isi rumah, warga emas dengan yang bujang. Tapi kadar ikut kategori masing-masing lah.
3: Patutlah jumlah adik saya tak sama dengan saya. Saya ingat sistem tersilap.
2: Mana maunya sistem tersilap. Ni semak kelayakan sendiri dekat portal rasmi Sara tu. Jangan banding jumlah dalam grup sampai bergaduh dalam telefon.
3: Telefon tak salah, Kak. Okay. Orang yang baca ni kadang-kadang cepat sangat nak buat kesimpulan.
2: Tahu pun.
3: Kak, yang RM100 untuk semua orang dewasa tu sama ke dengan Sara bulanan?
2: Itu Sara untuk semua. Ni, dia bagi sekali je. Yang kita cakap sekarang ni, Sara bulanan untuk penerima yang layak saja. Jadi dia dua bantuan berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
3: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk akaun bank saya ya?
2: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
3: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana, Kak?
2: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
3: Bagus juga macam tu. Saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
2: Betul lah.
3: Okey, susu yang ada label Sara ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter, Kak.
2: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ni, manfaatkan Sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai kat rak kedai ke meja makan.
3: Maaflah, Kak.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Lin Zainul dan juga Hanim yang telah mewarnai petang anda. Dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda, teman berteman kita pada malam ini. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Hadiah Bahasa Public Bank, Dewan Bahasa dan Pustaka kembali dianjurkan selepas hampir 18 tahun terhenti. Dengan edisi tahun ini menerima lebih 790 karya dan penyertaan daripada masyarakat. Program ini platform penting membuka ruang kepada penulis, pendidik dan pelajar memperkukuh penguasaan bahasa Melayu. Usaha memperkasa bahasa Melayu perlu melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk murid, pelajar institusi, Pendidikan Tinggi dan Pendidik. Penganjuran nak semula mencerminkan kerjasama sektor korporat dan kerajaan dalam memperkasakan penggunaan bahasa Melayu. Edisi ini melibatkan 5 kategori dan 45 pemenang menerima pengiktirafan menerusi program berkenaan. Seterusnya, Malaysia berharap undingan terperinci mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dapat disegerakan susulan keadaan jerebu yang semakin teruk di negara ini. Presiden Indonesia beri prinsip persetujuan bantuan, perincian gerak kerja sedang dirunding antara kedua negara. Muhammad Hassan mahu perbincangan dimuktamadkan segera supaya pasukan Malaysia boleh dihantar ke lokasi dikenal pasti. Rundingan perlu menyelesaikan mekanisme operasi termasuk kaedah dan lokasi penugasan pasukan Malaysia. Malaysia sedia membantu rakan sejawat Indonesia memadam kebakaran hutan yang merebak di Kalimantan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi tepat 8.14 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya hanya di Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Diizinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar, astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena adalah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfarnya kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ni surah An-Namlu ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Waktu walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jahkim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Topik hari ini, ramai orang bergelut dengannya, iaitu bagaimana nak jadi lebih disiplin tanpa rasa terbeban atau terpaksa. Pernah tak anda cuba nak jadi lebih disiplin tapi akhirnya tak konsisten? Pernah tak? Selalu kan? Kajian dari American Psychological Association menunjukkan bahawa 90% orang yang gagal mengekalkan disiplin bukan kerana kurang motivasi tetapi kerana sistem yang tidak sesuai. Jadi jom bersama Abang Bad kita pelajari 3 cara kita untuk jadi lebih disiplin dengan cara yang lebih mudah dan praktikal. Cara yang pertama, mulakan dengan perubahan kecil yang konsisten. Ombak ulang, kecil yang konsisten. Ramai orang gagal untuk jadi disiplin kerana mereka cuba buat perubahan yang terlalu drastik dalam satu masa. Dan kajian menunjukkan perubahan kecil tetapi konsisten lebih mudah dikekalkan dalam jangka masa panjang berbanding perubahan besar secara mendadak. Contoh, jika anda nak mula membaca buku setiap hari, mulakan dengan 5 minit sehari dulu. Bila dah terbiasa, barulah tambah tempoh bacaan. Jangan terus target baca 10 buku sebulan kalau buku resit belanja pun kita tak pernah baca. Kan? Jadi kita mulakan dengan perubahan kecil tetapi konsisten. Cara yang kedua adalah gunakan teknik habit stacking. Apa maksud dia? Cara paling berkesan untuk jadi lebih disiplin adalah dengan mengaitkan tabiat baru dengan tabiat lama yang sudah ada. Itu maksud habit stacking. Dalam buku Atomic Habits, nukilan James Clear tahun 2018 menunjukkan bahawa habit stacking meningkatkan peluang seseorang untuk mengekalkan disiplin sehingga 70%. Oh, maksud dia teknik ini sangat-sangat membantu. Contoh, jika anda nak jadikan senaman sebagai rutin harian, kaitkan dengan aktiviti harian anda. Ikat dia dengan satu aktiviti, satu tabiat yang memang anda dah selalu buat. Contoh, selepas gosok gigi setiap pagi, anda akan terus buat 10 minit senaman ringan. Sebab kita kan tiap hari gosok gigi, betul? Itu tabiat yang memang dah ada. Jadi kita ikat tabiat yang baru, iaitu senaman ringan dengan tabiat yang lama. InsyaAllah kita tak lupa, insyaAllah dia akan jadi lebih mudah. Sebab disiplin dia ibarat dominos. Bila satu jatuh, yang lain akan ikut. Jadi, susun strategi dengan bijak. Dan cara yang ketiga adalah buat sistem, bukan sekadar bergantung pada motivasi. Ramai yang fikir disiplin datang daripada motivasi semata-mata. Hakikatnya, disiplin datang daripada sistem yang memudahkan anda kekal konsisten. Jadi contoh, kalau anda nak disiplin dalam menyimpan duit, buat sistem automasi seperti potongan gaji ke dalam akaun simpanan setiap bulan. Sebab kalau kita nak mengharapkan motivasi, itu sebenarnya akan menyukarkan lagi anda untuk lebih berdisiplin. Sebab motivasi ni dia cepat datang dan dia juga cepat pergi, kan? Dan teka-teki untuk anda semua, apa perkara yang kita susah nak mulakan tapi bila dah buat kita bersyukur kita mulakan? Jawapannya adalah disiplin. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Nasional.

0: Bye.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kata.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan AJ dan nak saudara. Sekarang kita bersama dengan Nur Farhana dan nak Yus Amri untuk laporan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
2: Baik, terima kasih Nur Alia Jalani di Kunti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Apa khabar semuanya? Moga baik-baik saja insya-Allah ya, walau di mana jua saudara berada pada ketika ini. Dan juga kita doakan agar semuanya diberikan keberkatan serta rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala malam ini bersama saya seperti yang dikongsikan.

0: mewakili bahagian penyiaran JAKIM untuk siaran nasional FM.
1: Ya, betul. Okay. Alhamdulillah.
0: Dah lama kita tak berganding bersama
1: kan?
0: Ni.
1: Berapa tahun kita tak jumpa?
0: 2000, saya rasa kita berada di peringkat kemasan waktu saya mula-mula masuk radio. 2022.
1: Di?
0: 2021 di Johor. 2022 kita buat peringkat antarabangsa dan juga 2023.
1: Nasional.
0: Ya, betul.
1: Lepas tu 2022, 2023.
0: 2023.
1: Lepas tu kita break sekejap.
0: Break sekejap, kita kembali.
1: Kembali bersuara untuk tahun 2026.
0: Ya, kita macam recap kembali je. Semacam macam saya dengan Suhaila juga lah semalam. 2024.
1: Kita macam nak recall balik. Nak bagi mesra sikit.
0: Yelah, tapi alhamdulillah lah 4 tahun berturut-turut saya Masya berada Allah. Di peringkat antarabangsa ni. Dah boleh jadi peserta dah rasanya, okay. Farhan, InsyaAllah.
1: Tahun depan nak jadi peserta dari negara mana?
0: Tentulah Malaysia. Negara yang kita cintai Masya dan juga Allah. Sayangi.
1: Alhamdulillah, nampak sihat ya Amri malam
0: alhamdulillah.
1: Ni. Dan apapun nak kita bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal ya malam ini. Seperti yang Amri katakan tadi, malam kedua kita berada dalam majlis yang penuh keberkatan ini untuk kita orang kata sama-sama hayatilah bacaan ayat suci Al-Quran. Kita
0: betul?
1: Nak healing lah,
0: yeah.
1: Kan selalunya kita pergi healing kat pantai, tapi kita healing dekat majlis ilmu untuk kita mencari ketenangan mendengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Yang mana kita tahu ya Amri dan juga pendengar, Al-Quran ini kita jadikan panduan hidup kita dan kita jadikan teman kita lah. Takut kita tersasar jauh. Jadi kita balik ke jalan yang betul-betul yang lurus. Jadi kita sebelum itu Amri, kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada stesen-stesen Radio Negeri yang turut menyambung siar liputan MTHQA 2026 ini yang bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Yang mana kami berdua akan bawakan secara langsung perincian penuhnya setiap harilah, bermula pukul 8.45 minit malam sehinggalah pada 10 Oktober nantilah,
0: hari Sabtu.
1: Dan saudara juga boleh dengarkan siaran ini menerusi saluran Astro 869 dan juga di MyTV 706 ataupun secara dalam talian lah di aplikasi RTM Click, yang mana yang betul-betul percuma.
0: Iya, betul.
1: Dan boleh jugalah tonton di Facebook rasmi JAKIM untuk sama-sama mengikuti MTHQA 2026 ini.
0: Baik, alhamdulillah. Dan kita juga sebenarnya macam saya kan, saya kongsi tadi 4 tahun berturut-turut jadi pengulas untuk majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ni. Saya pun rasa dipilih lah ataupun rasa sangat-sangat teruja sebab kita duduk di sini mendengarkan bacaan yang dibacakan, diperdengarkan oleh peserta-peserta dari negara-negara yang berada di sini untuk bukan saja bertanding tetapi sebenarnya mempersembahkan kalam Allah ini di hadapan kita semua, termasuk kita juga yang bertugas pada hari ini. Jadi kita amat bersyukur jugalah sebabnya peluang untuk sama-sama kita imarahkan majlis seperti ini dan juga kita dapat menghayati indahnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ada kat sini itu belum lagi penonton yang berada di Dewan Merdeka World Trade Center menonton di hadapan Astaka.
1: Dapat dengar dan tonton sendiri
0: depan-depan.
1: Orang di lain masya-Allah.
0: Ya betul. Kita ni ada cermin di hadapan masya-Allah. Tapi tak apalah, kita boleh nampak juga di bawah. Walaupun ada cermin sempadannya kan, berbeza dengan yang datang menonton di World Trade Center dapat melihat terus menonton secara fizikal di Astaka ataupun melihat di Astaka lah. InsyaAllah itu yang paling penting sebenarnya.
1: Kalau kita dapat kongsikan waktu ini di Dewan Merdeka pun sudah dipenuhi dengan penonton-penonton ni Amri. Yang dah bersiap sedia, dah buka Al-Quran sebenarnya. Mungkin tengah pilih-pilih surah sambil-sambil tu kan.
0: Betul.
1: Kan nak baca sekejap lagi.
0: Nak
1: tadarbur sambil-sambil menghayati bacaan peserta malam ni.
0: Ya betul. Semalam juga telah dijayakan dan disempurnakan juga malam peresmian pembukaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi semalam kita tahu PMX, Perdana Menteri kita ni suka berbaju Melayu. Tambah lagi ini adalah program program agama rasmi kan, program rasmi kerajaan peringkat antarabangsa kan. Jadi semalam pun ramai yang baju Melayu. Hari ini ramai yang berjubah. Itu dia.
1: Berwarna-warni.
0: Ya, berwarna-warni.
1: Kita betul, warna apa malam ni?
0: Betul. Tadi ada juga yang saya tengok lah, ada yang pakai warna kita esok. Kenapa tak simpan je Allahu Akbar kan?
1: Kita pakai warna apa malam ni?
0: Kita pakai warna warna apa ni? Saya tahu bahasa Inggerisnya aje. Hilang pula perkataan bahasa Melayunya.
1: Apa?
0: New day. Okey, coklat cair, eh?
1: Coklat boleh.
0: Okey, okeylah. Itulah yang dapat kita

0: hambarkan. Sebabnya di radio ni tak nampak Farhana, insyaAllah kita so dapat,
1: kita kongsikan lah,
0: kita kongsikan dah insyaAllah. Dan dalam masa sama juga tadi di lobby hotel sebelum kita bergerak ke World Trade Center ni juga, saya nampak ramai tuan-tuan dan puan-puan dari negara jiran kita. Kenapa tu? Saya rasa ramai orang yang hadir ke World Trade Center hari ni. Tahu apa sebabnya? Berbas-bas yang hadir, saya nampak tadi 3-4 bas daripada Singapura.
1: Singapura, betul. Saya pun sempatlah bertaaruf dengan penonton-penonton
0: Singapura. Dapat mengangkat ke macam mana?
1: Itulah kita baru nak cuba angkat lah.
0: InsyaAllah, Alhamdulillah.
1: InsyaAllah.
0: Jadi begitulah sebenarnya peserta-peserta ni hadir. Mungkin ada yang dah melihat di Facebook Jakim. Dan juga Facebook di Nasional FM juga ada dikongsikan sebenarnya. Peserta-peserta yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada malam ini. Untuk malam yang kedua.
1: Kalau semalam, 4 orang.
0: Semalam 4 orang? Kerana ini, malam pembukaan lah.
1: Ya, betul. Malam ni, kalau dapat kita kongsikan, insyaAllah seramai 8 orang lah. Yang akan memperdengarkan bacaan dari pelbagai buah negara.
0: Ya, betul. Jadi, malam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negara.
1: Tujuh
0: negara. Okay. Sebab dua peserta berkongsi negara yang sama.
1: Ya, betul. Okey, faham.
0: Okey. Dan saya rasa juga ramai yang menantikan lah. Ada yang di media sosial meneka-neka, Farhana. Bila peserta Malaysia ni? Iaitu
1: kita nak bagi tahu.
0: Qari dan juga qariah kita. Yang akan berada di perujian tilawah ni lah. Ramai yang sebenarnya, satu lagi tadi saya dapat lihat lah di berita RTM Sarawak. Dia menerbitkan juga berita mengenai qariah yang mewakili Sarawak sebenarnya dengan peringkat kebangsaan dan juga bertanding di peringkat
1: kebangsaan. Yang baru-baru ni lah
0: kan? Jadi kita dapat lihatlah betapa azamnya dan perkongsian beliau yang berguru berbulan-bulan untuk bersedia berada di platform ataupun di pentas antarabangsa ini. Selain itu debarannya berbeza.
1: Ya, betul.
0: Kita pun duduk kat sini berdebar juga.
1: Nak memberi orang kata perincian kepada pendengar.
0: Ya, betul.
1: Agar dapat terima perkongsian yang kita dapat berikan malam ini, insyaAllah. Jadi, apapun yang sedang mendengarkan kami, baru saja bersama kami, masih lagi berkesempatan untuk hadir ke Dewan Merdeka World Trade Center untuk sama-samalah memenuhi Dewan Merdeka malam ini. Masih ada ruang dan peluang ni bukan selalu kita dapat. Percuma lagi sebenarnya, Amri.
0: Sebabnya bila peringkat negeri itu ada negeri yang dipilih menjadi tuan rumah 2026 ini adalah Terengganu. Dan kemudian nanti tahun depan ada lagi negeri yang lain juga menjadi tuan rumah. Jadi untuk negeri lain yang mungkin hadir agak berbeza lah mungkin faktor lokasi dan juga sebagainya. Tetapi Kuala Lumpur ni adalah pusat, bermakna berada di tengah-tengah. Mungkin utara boleh datang, yang selatan boleh datang, dari timur boleh datang. Ya, betul. Untuk memeriahkan lagi majlis ini, insyaAllah. Dalam masa sama kita hidupkan keberkatan dan hidupkan hati kita dengan Al-Quran.
1: Betul. Kalau kata yang kita tahulah kan, bulan Oktober ini adalah bulan Al-Quran.
0: Betul.
1: Bulan Al-Quran bersempena dengan MTHQA. Kita nak memperkukuhkan budaya membaca kita. Kita nak memahami, menghayati dan juga kita mengamalkan Al-Quran. Sebenarnya jangan kita amalkan saja ataupun membacanya di bulan Ramadan.
0: Betul.
1: Kalau boleh di bulan-bulan lain pun, kalau boleh satu hari satu muka surat pun, Alhamdulillah.
0: Kan? Ya, betul. Jadi itulah sebenarnya satu kita panggil ibrah ataupun manfaat Al-Quran ini. Jadi untuk kita sentiasa aplikasikan, jadikan ia sebagai panduan kehidupan. Bukan kita hanya bercakap di saluran radio pada malam ini, Farhana, tetapi untuk diri kita juga. Bahawa Al-Quran ini adalah satu panduan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semua sebagai umatnya. Jadi kita perlu menghargai pemberian Allah SWT, wahyu yang diturunkan itu untuk kita semua, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Sekali lagi kita nak mengajak para pendengar yang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu kan, nak menuju ke destinasi, apa kata boleh singgah sekejap ke Dewan Merdeka World Trade Center untuk sama-sama kita menyaksi, mendengar sendiri alunan bacaan ayat suci Al-Quran ini. Bukan selalulah seperti yang saya katakan tadi kan.
0: Betul. Jadi di Astaka pun juru acara remaja sekitar telah pun bersedia dengan aluan mukadimah masing-masing untuk memperkenalkan peserta yang pertama pada malam ini untuk sama-sama memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dalam masa sama juga, peserta pertama juga sudah bersedia, dah berada di tempatnya, hanya menunggu masa sahaja untuk diperkenalkan dan juga dipersilakan untuk sama-sama mempersembahkan bacaannya di hadapan penonton-penonton yang hadir di World Trade Center pada malam ini. Mungkin ada yang hadir di World Trade Center ni adalah daripada warga negaranya sendiri. Seperti yang saya kongsi tadi, berbas-bas tadi tu. Kan?
1: Ramai.
0: Jadi insyaAllah semoga kita memperoleh satu keberkatan pada malam ini untuk hidupkan malam kita, malam hari ini Rabu, malam Rabu kita dengan pengisian Al-Quran untuk sama-sama kita dengarkan. Dan ada yang mungkin sedang mungkin berehat di rumah lah kan, bolehlah untuk sama-sama kita ambil mushaf, untuk sama-sama kita kongsikan juga nanti surahnya, juzuknya, muka suratnya.
1: Kita semak bacaan kita.
0: Kita semak bacaan kita, betul.
1: Kalau kata tak dapat datang, boleh tengok kat TV satu lah.
0: Betul. Sebabnya peserta-peserta yang bertanding ni, Farhana kan, mereka ni semua ni bukan calon-calon orang.
1: Betul.
0: Ada yang guru agama, ada yang pelajar tahfiz dan juga sebagainya yang mengajarkan Al-Quran. Tapi dalam masa sama, mereka juga berada di pentas ini untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk kita semua yang hadir, insyaAllah.
1: Ya, Alhamdulillah. Peluang ini bukan selalu datang. Jadi inilah peluang keemasannya untuk sama-sama kita mentadabur bacaan ayat suci Al-Quran ini. Ambil peluang, ajak anak-anak, kan, keluarga untuk sama-sama lah kita dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran ini, insyaAllah.
0: Istimewanya juga pada malam ini, selain daripada kita akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kita juga akan disusuli ataupun ada diselang-selikan dengan Ibrah.
1: Itu adalah segmen yang sangat seronok kita dengar.
0: Cuma tahun ini dengarnya ada
1: kelainan sikit.
0: Kelainan yang dibawakan. Mungkin yang mendengarkan di radio ni tak dapat mengetahui. Tapi nanti kita akan
1: kita akan
0: kongsikan apa kelainan yang dibawakan sebenarnya dengan MTHQA ke-66 bagi edisi 66 juga. Menandakan 66 tahun telah berlangsungnya majlis berprestij ini dianjurkan di negara kita, insyaAllah. Jadi kita beri tumpuan
1: kepada peserta yang pertama untuk malam ini yang akan memperdengarkan bacaan surah An-Nahlu bermula ayat 60, saudara Muhammad bin Mustafa
0: dari Singapura.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن لكم في الأنعام لعبرة

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, sedekallahul azim. Kita dengarkan bacaan sebentar tadi dari peserta dari Republik Singapura, Muhammad bin Mustafa, yang membacakan surah An-Nahl mula ayat 60 hingga ayat 69. Yang ini saya kata tadi tu, ramai
2: yang penyokong
1: berbas-bas sebenarnya dari Singapura pada hari ini. Sebab kita perasan tu memakai tag ada bendera Singapura.
2: Ya, kita boleh cam lah. Ya, insyaAllah seketika nanti kita akan sama-sama dengarkan peserta yang kedua.
1: Seterusnya
2: dari negara Republik Iraq, Iman Ali Jalal, insyaAllah akan memperdengarkan surah Al-Baqarah bermula ayat 1 hingga 21. Jadi kita bolehlah bersiap sedia dengan mushaf untuk kita semak bacaan kita.
1: Ya, betul. Saya nampak di Astaka ni, rupanya Iman Ali Jalal ni adalah seorang qari'ah.
2: Masya Allah.
1: Saya ingatkan seorang qori.
2: Betul. Saya ingatkan qori ni.
1: Iman Ali Jalal adalah seorang qori daripada negara Iraq. Insya Allah yang akan sama-sama kita dengarkan sebentar tadi. Barulah kita nampak rupanya bertudung masuk tu. Oh, okey. Seorang qori kita pada malam ini untuk sama-sama kita dengarkan bacaan beliau dipersembahkan ya kepada kita semua yang hadir di Dewan Mereka World Trade Center daripada aras 1, aras 2 dan juga ada juga yang aras 3. Yang menonton di atas mungkin lagi tinggi tu nampak lebih dekat mungkin kan, ada yang suka duduk di bawah, ada yang suka di atas dan juga sebagainya. InsyaAllah
2: insya sama-sama kita akan sama-sama dengarkan fal yatafaddal
1: majura. Insya-Allah sama-sama kita beri tumpuan di Astaka sekarang ini, insya-Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

我一。

0: Surakallahu Azim. Alhamdulillah, itu dia peserta yang kedua yang telah memperdengarkan bacaan surah Al-Baqarah ya Amri, bermula ayat 121 hingga 129. Dari negara mana Amri?
1: Daripada negara Iraq. Pada tadi kita tonton juga sebab ada TV di sini manis seorangnya.
0: Masya-Allah.
1: Khari'ah daripada Iraq ya. Itu istimewanya bila kita buat majlis tilawah peringkat antarabangsa ni kan. Kita dapat sama-sama selain daripada melihat mereka semua ni kadang bentuk paras rupa yang dari negara-negara yang berbeza, masya-Allah tu. Indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya kan, walaupun berlainan warna kulit, negara dan juga sebagainya. Okey. Jadi insya-Allah selepas ini kita nak bawakan saudara pendengar untuk sama-sama kita
0: dengarkan Ibrah.
1: Untuk kita dengarkan Ibrah.
2: Ayat 125 surah Al-Baqarah yang dibacakan sebentar tadi mengusung sebuah kebenaran agung betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Baitullah sebagai tempat manusia kembali dan memperoleh keamanan. Dalam kembara hidup yang melelahkan, kita sering melangkah jauh mencari ketenangan. Betapa ramai antara kita yang keletihan diuji lalu berlari mencari damai pada harta, nama dan hiburan. Namun damai yang dicari tetap sia-sia. Hakikatnya ketenangan adalah anugerah Allah buat hati-hati yang sudi kembali kepadanya. Kembalilah ke masjid. Jadikan masjid lebih dari sekadar dewan solat Jumaat atau ruang keraian Ramadan. Kembalikan fungsi asalnya sebagai madrasah jiwa, gelanggang ilmu dan pengikat kasih sayang sesama kita. Saat dunia moden kian gering dengan wabak kesunyian, masjidlah jawapan untuk menyatukan semula komuniti kita. Bersama kaki yang melangkah, biarlah hati kita turut pasrah. Moga dari rumah Allah ini, mekarlah bunga kasih keluarga yang harmoni, masyarakat yang bersatu hati dan tanah air yang diberkati. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sebentar tadi ya. Ibrah yang disampaikan kali ini sangat berbeza, tak ada pengibrah yang berada di astaka sebenarnya.
0: Kita hanya dapat menonton visual, kalau kita lah yang dapat menonton di melihat di Dewan Merdeka ini dapat menonton visual sahaja dan juga dapat mendengar suara lah.
1: Ya. Kan. Dan sebenarnya sebentar tadi Ibrah ni adalah tadabbur daripada ayat 125 supaya kita baca kan. Sebentar tadi dan banyak yang dikongsikan tentang menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu masjid di bawah kubah yang menadah langit, langkah kaki yang penat menemukan pelukan yang damai abadi. Masya-Allah.
0: Kan? Kalau kita rasa kurang tenang, gelisah,
1: betul,
0: carilah rumah Allah. Di situ insya-Allah kita akan mendapat ketenangan yang sangat memberi kesan di hati.
1: Itu pun
0: kita.
1: Panduan. Sebabnya panduan itu ada dalam Al-Quran.
0: Okey,
1: kita nak bawakan untuk peserta yang seterusnya. Kita bawakan daripada negara Palestin. Semalam satu tumpukan gemuruh kita dengarkan daripada Majid Muhi Aldin Salah Aldin Hatmi yang akan bacakan surah Al-Hujurat mula ayat 9. Ayuh, sama-sama kita beri tumpuan di astaka dan sama-sama kita dengarkan.
0: Falyatafaddal ma'jura.
3: Bismillah.

ومن لم يتوب فأولئك

منكم وإن تطيعوا الله ورسوله

0: إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Kita dengarkan sebentar tadi bacaan dari peserta yang ketiga. Nak sebut nama tadi kan?
2: Okey, yang ketiga dari negara Palestin, Majid Muhi Al-Din Salah Al-Didhidmi, yang memperdengarkan surah Al-Hujurat bermula ayat 9 hingga 14.
1: Ya, selain daripada paras rupa, ini adalah satu cabaran kita juga.
2: Betul?
1: Paras rupa pula. Okey, taklah. Ini adalah salah satu cabaran lah sebenarnya kan. Tadi sebenarnya kita tengok jugalah peserta-peserta melalui paras rupa mereka kan. Macam cantik, handsome belaka. Dan juga ini adalah salah satu cabaran untuk menyebut nama-nama pesertanya.
2: Sampai dah terbelit-belit lidahnya.
1: Terbelit-belit lidahnya. Jangan sampai bergulung-gulung kat dalam lidah. Kita tak nak bercakap pula kan. Okey, baik. Kita nak berikan tumpuan seterusnya. Ya. Mula-mula tadi Qari. Dan kemudian Qari'ah daripada Iraq tadi. Dan kemudian Palestin Qari. Dan sekarang ini kita kembali kepada Qari'ah. Susunannya memang diselesaikan. Cantiklah kan susunannya, insyaAllah. Dan kita nak dengarkan bacaannya dari
2: negara Thailand.
1: Ya, negara jiran juga ni.
2: Ya, betul. Namanya pun saya boleh sebut ya?
1: Ya, boleh. Okay. Silakan.
2: Kan layani Numi.
1: Okay.
2: Mumi.
1: Mana tu awak tu? Okay. Kan layani Mumi. Okay. Yeah, daripada, hebat tu. Dah pandai, maknanya dah lancar lah menyebut namanya walaupun pertama kali kan?
2: Boleh lah.
1: InsyaAllah. Okay. InsyaAllah, peserta ini akan membacakan surah Ar-Ra'd mula ayat 18. Jadi, ayuh sama-sama untuk kita beri tumpuan di juzuk yang ke-13 di muka surat 251.

0: صدق الله العظيم.
1: Surga Allahul Azim. Dengarkanlah saya tadi bacaan dari peserta yang keempat, ya, iaitu Kan Layani Mumi dari Thailand, yang mempersembahkan bacaannya dari Surah Ar-Ra'd ayat 18 hingga ayat 25.
2: Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sama-sama berikan perhatian penuh untuk kita dengarkan Ibrah ya Amri. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Luqman Muhammad Zaki dan juga Ustaz Zahilani Zulkifli, yang mana akan memfokuskan Surah Ar-Ra'du bermula ayat 24, insyaAllah.
1: Okey, baik, insyaAllah. Kita akan sama-sama juga kali ini. Tadi kita dengarkan secara AI, tapi sekarang ini kita akan dengarkan secara fizikal yang akan disampaikan kedua asatizah kita, insyaAllah.
3: Bayangkan satu detik yang sangat indah di akhirat. Setelah sepanjang perjalanan kehidupan, setelah melalui ujian dan kesusahan, lantas para malaikat datang menyambut penghuni syurga dengan penuh penghormatan sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqbaddar." Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan kesabaran kamu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.

0: surah Ar-Ra'd merupakan sebuah bisyarah, yakni khabar gembira untuk para salihin yang Allah tempatkan mereka di dalam syurga Adnin. Mereka ini masuk syurga bersama dengan ahli keluarga mereka. Lantas disambut meriah dengan ucapan tahniah para malaikat.
1: Subhanallah Ustaz. Menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kalimah bima sabartum. Masuklah ke dalam syurga kerana sabarnya kamu. Ayat ini mengingatkan kita bahawa nak masuk syurga bukannya mudah. Ada ketika kita perlu bertahan, bersabar dan terus istiqamah.
0: Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin ketika menarifkan sabar sebagai al-habs, yakni menahan diri. Lantas beliau membahagikan kepada tiga bentuk. Seorang mukmin seharusnya sabar dalam melaksanakan ketaatan, yakni kita menahan diri, mengawal dan mendidik diri untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
1: Betul tu Ustaz. Bukan mudah nak bangun solat subuh saat mata ini memilih untuk terpejam. Bukan mudah nak memikul amanah saat tiada mata yang melihat. Sungguh, taat ini benar-benar menuntut kesabaran.
0: Yang kedua, umat Islam sabarnya dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang kita menahan diri daripada melakukan apa yang Allah larang.
1: Allah, inilah perkara yang susah kita nak buat. Nak sabar, nak tahan buat dosa yang mampu kita buat. Bukan kerana kita tak nak, bukan kerana tak ada peluang, tapi kerana kita semua sedar bahawa yang di atas Maha melihat.
0: Yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala ketentuan, musibah dan juga ujian. Kita menahan diri daripada keluh kesah, menahan diri daripada rasa cemas dan gelisah dan putus asa, apatah lagi mempertikaikan segala ketentuan apabila apa yang dihadapi tidak seperti yang diinginkan.
1: Hilang orang yang kita sayang, sakit yang tak berkesudahan, gagal dan sempitnya hidup, belum lagi doa-doa yang belum dikabulkan seperti mana yang kita harapkan. Mungkin kita bersedih, mungkin kita penat, tapi pujuklah hati untuk kekal percaya dan sabar bahawa Allah takkan pernah tinggalkan kita.
0: Maka bersabarlah, kerana tidak ada kesabaran yang sia-sia di sisi Allah. Ada ganjaran kesabaran yang Allah balas dengan tenangnya hati. Ada balasan ganjaran yang Allah berikan kemudahan setelah mana diuji. Dan mungkin ada ganjaran kesabaran yang tak sempat kita nikmati semasa kita masih di sini.
1: Kerana akhirnya, ada hadiah istimewa yang Allah simpan bagi orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu, di atas kesabaran kamu.
0: Moga-moga dengan apa segala kesabaran kita di atas dunia menjadi sebab kita menerima salamnya pada malaikat di akhirat. Fani'ma uqbad dar, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di sebaik-baik tempat kesudahan. Wallahu a'lam.
2: Alhamdulillah, kita dengar sebentar tadi.
3: Ya. Terima kasih kepada sahabat kami
4: Ustaz Lukman dan juga Ustazah Ilani tentang sabar. Kadang-kadang ya, Amri, Allah melambatkan sesuatu perkara ni bukan kerana dia tak dengar doa kita, Amri. Tetapi kerana Allah sedang usahakan ataupun Allah sedang menjanjikan waktu yang lebih baik untuk kita.
2: Betul. Sebab itulah sabar ni memang perlu untuk kita sentiasa sematkan dalam hati, jiwa dan juga sanubari kita. Sebabnya apapun yang mungkin berlaku, sebenarnya sabar itu adalah perkara yang sesuatu yang sangat penting. Satu komponen yang sebenarnya menghidupkan jiwa kita, tentang penerimaan, tentang apa saja yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab bukannya yang semua yang baik-baik saja, kita juga akan bersama menempuhi ujian dan juga cabaran di dunia ini sebenarnya, Farhana.
4: Betul. Ya. Jadi jangan cepat berputus asa.
2: Ya.
4: Apa yang kita lalui, apa yang kita hadap hari ini, mungkin sebab Allah nak membentuk hati kita untuk menjadi lebih kuat.
2: Baik, insyaAllah. Insya ya. Sebab itulah kita perlu sabar dalam apa jua perkara yang berlaku, ya, insyaAllah dalam kehidupan kita. Moga Allah sentiasa melindungi kita dan juga merahmati kita, insyaAllah. Dan selepas ini nampaknya kita akan berehat seketika. Kita tak berehat lah.
4: Kita tak berehat lah.
2: Kita tak berehat. Kita masih lagi bekerja, insyaAllah, hingga ke akhir siaran MTHQA ini. Tapi dalam masa sama sekarang ni di Astaka, ada tiga kerusi yang disusun. Ada tiga figura yang sedang duduk di kerusi tersebut.
4: Ada apakah sebenarnya?
2: Ya, ada apakah sebenarnya? Kita akan bawakan untuk sama-sama kita dengarkan persembahan daripada Qasidah Al-Quran. Ini adalah persembahan Qasidah Al-Quran daripada kumpulan Qasidah Ranin untuk sama-sama kita dengarkan, boleh?
4: Ya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia saudara persembahan dari qasidah Al-Quran daripada kumpulan qasidah Ranin yang disampaikan oleh Amri, boleh kongsikan?
2: Bersama dengan tadi ada yang meneka juga ni. Ini kumpulan Ustaz Demizi ke? Ya betul. Ustaz Demizi adalah qori Johan Tilawah dan Hafazan Al-Quran yang terbangsa 2010 di Maghribi dan 2014 di Malaysia. Termasuk ada Ustaz Samir Rahman Abbas juga.
1: Dan juga Ustaz Tarmizi Ali, qori Malaysia, Johan Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran antarabangsa 2010.
2: Dan juga Dato' Ahmad Faizul Ghazali. Jadi tiga tadi, tiga figura hebat tadi, tiga figura Al-Quran, tokoh Al-Quran yang sama-sama kita dengarkan persembahan mereka sebentar tadi, insyaAllah. Dan empat orang peserta telah selesai memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran mereka di malam ini, iaitu malam kedua MTHQA ke-66. Jadi kita nak bawakan pendengaran saudara pendengar juga untuk kembali ke Astaga, insyaAllah, untuk sama-sama dengarkan peserta yang kelima ini yang saya tengok tadi. Beliau training tadi, masyaAllah, alhamdulillah suaranya kan. Ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bakatnya tu dengan suara ni yang merdu. Allahu Akbar. Seorang qari,
1: boleh sama-sama ikut bacaan dia.
2: Boleh. Beliau adalah seorang qari, iaitu kalau ejaan dalam bahasa negaranya Syekh, tapi kita dalam bahasa kita tu Syekh lah, Syekh Abdul Muttalib Diak ni. Allah, nama pun sama dengan nama Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan membacakan surah Al-A'raf mula ayat 10. Sama-sama kita beri tumpuan untuk kita ke juzuk 8 dan juga muka surat
1: 151. Boleh kita sama-sama simak bacaan, insyaAllah. Jadi kita nak terus ke Dewan Merdeka World Trade Center untuk kita berikan pendengaran penuh untuk sama-sama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, insyaAllah.
2: Ya, baik. Jadi ada yang sekarang ini sedang memegang mushaf dan juga sebagainya. Ada yang mungkin sekarang ini yang mendengarkan rakan-rakan kita yang tetamu-tetamu yang hadir di Dewan Merdeka World Trade Center sekarang ini, yang dapat mendengarkan secara fizikal ataupun melihat peserta ini ataupun kesemua peserta-peserta yang beraksi mempersembahkan bacaan ayat suci Al-Quran di Astaka. Serta itu sangat-sangat istimewa lah, kerana bukan sahaja kita dapat dengarkan bacaan-bacaan peserta-peserta ini, tapi mereka mengalunkan taranum-taranum yang dibawakan bersempena dengan persembahan mereka dan juga MTHQA ke-66 pada tengah malam. Pada malam ini,
1: pada
2: belum
1: malam ini.
2: Belum lagi.
1: Jadi belum tengah malam lagi.
2: Betul.
1: Kalau kata nak datang ke Dewan Merdeka, boleh datang beramai-ramai untuk kita sama-sama menonton sendiri, mendengar dengan lebih dekat bacaan ayat suci Al-Quran. Kerana bila kita menonton dan mendengar sendiri di Dewan Merdeka ni, lain sikit. Amri.
2: Baik. Kita silakan peserta yang kelima, Abdul Muttalib Diani, falyatafaddal.
1: Ma'jura. A'udzu billahi

yerden olunca فَخُرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ.

شجره.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita dengarkan bacaan daripada peserta dari negara Republik Senegal, iaitu Sheikh Abdul Muttalib Diakni, yang membacakan ataupun memperdengarkan bacaan dari surah Al-A'raf mula ayat 10 hingga ayat 22 sebentar tadi, insyaAllah, ya. Dan peserta yang kelima, bermakna 8 peserta pada malam ini. Kita berbaki lagi 3 peserta untuk sama-sama kita dengarkan pada malam ini, insyaAllah, ya. Dan kita ada satu lagi. Sebenarnya kita ada 6 negara pada malam ini, rupanya, bukan 7 negara.
2: Betul,
1: 6 negara. Kita balik, kira balik. Sebenarnya ada 6 negara. 8 peserta, 6 negara, 8 peserta. Dan selepas ini, negara yang sama dengan peserta yang keempat, peserta yang keenam ni, maksudnya selang satu peserta je akan bersama-sama membawa nama negara, insyaAllah, di pentas MTHQA antarabangsa ini. Dan peserta keempat tadi, kalaunya beliau daripada Thailand, dan peserta yang keenam ini juga daripada negara yang sama, insyaAllah. Siapa namanya, Farhana?
2: Namanya Watana Arbidin, yang akan mendengarkan surah Asy-Syura bermula ayat 36, muka surat 487, juzuk yang ke-25.
1: Baik, insyaAllah. Jadi sama-sama juga, walaupun kita berada di rumah sekarang ini kan, bolehlah kita untuk sama-sama buka mushaf, sama-sama juga kita ikut bacaan peserta-peserta kita, insyaAllah. Macam saya kongsi tadilah, mereka ini ada kalangannya daripada ahli Al-Quran, ya, guru-guru dan juga sebagainya. Dan dalam masa sama, kita dapat suatunya menjiwai Al-Quran itu, dan kita mengikuti bacaan yang disampaikan oleh peserta-peserta ini, insyaAllah. Moga kita dapat jadikan Al-Quran ini sebagai satu panduan, satu kalam yang terus kita suburkan dalam hati sanubari kita setiap hari, insyaAllah. Jadi ayuh sama-sama kita beri tumpuan ke astaka.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Oi, Gerzé!

بغير الحق. أولئك

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, sadaqallahu al-azim. Kita dengarkan bacaan peserta dari negara Thailand, iaitu Watana Arbidin, dan beliau membacakan surah Ashura sebentar tadi, mulai ayat 36 hingga 46. Tentukan semuanya jumlahnya 10 ayat yang dibacakan dalam surah Ashura sebentar tadi lah.
2: Kira, ya?
1: Betul kiraannya, insyaAllah, ya?
2: Baik, insyaAllah. Seketika nanti kita akan sama-sama berikan tumpuan penuh untuk kita dengar akan ibrah
1: sekali lagi.
2: Sekali lagi yang keempat.
1: Okey, baik.
2: Malam ini insya-Allah akan memfokuskan tentang ayat 38 surah Asy-Syura.
1: Jom sama-sama kita dengarkan.

0: Ayat 38 surah Asy-Syura yang dibacakan sebentar tadi menyingkap satu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang mengadakan musyawarah dalam setiap urusan. Syura menjadik kita seni berinteraksi yang kian pupus. Mendengar sebelum berbicara dan berbincang sebelum membuat keputusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa bermusyawarah dengan para sahabat walau baginda dibimbing wahyu dari langit. Jika insan teragung tetap melapangkan dada, siapalah kita untuk mempertahankan keangkuhan dengan meninggalkan meja perbincangan? Syura bukan sekadar meminta pandangan, tetapi ikhtiar mencari kebenaran dan maslahah bersama. Di sinilah medan keikhlasan kita. Apabila keputusan dicapai, dakaplah ia dengan amanah. Jangan hanya menyokong ketika pandangan kita diterima, tetapi berpaling saat kita dikesampingkan. Syura meruntuh kesombongan, membina kepercayaan dan menyatukan hati. Kerana indahnya, apabila keputusan dibuat secara bersama, tiada lagi beban yang dipikul sendirian. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, itu dia Ibrah yang memfokuskan ayat 38 surah Asy-Syura tentang musyawarah, perbincangan. Dalam apa pun yang kita lakukan perlu berbincang. Semoga orang kata setiap urusan itu dapat berjalan dengan lancar.
2: Yalah, ini musyawarah ni ia lebih kepada satu keputusan yang perlu dicapai sebenarnya. Serana, sama ada kita sedang bekerja atau belajar dalam kumpulan berkeluarga pun perlu kita perlu bermusyawarah sebenarnya untuk apa-apa tentang satu pandangan dan yang memerlukan sesuatu keputusan. Dan insyaAllah semoga ianya dapat memberi satu, bukan saja keikhlasan kita lah, ia menunjukkan sebenarnya untuk pandangan kita juga diterima dan kita juga menerima pandangan, insyaAllah. Dan kita nak dengarkan
1: peserta yang seterusnya malam ini, peserta yang ketujuh dari negara Singapura.
2: Negara yang sama lagi. Tapi yang ini sama macam pelakon tu, betul ke?
1: Masya Allah, namanya Atikah binti Suhaimi yang akan memperdengarkan surah Yunus bermula ayat 44 juzuk yang ke-11 muka surat 214.
2: Sama-sama kita dengarkan.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Surah Al-Azim, itu dia peserta yang ketujuh malam ini yang telah memperdengarkan Surah Yunus bermula ayat 44 hingga 54. Saudari Atikah binti Suhaimi dari Singapura, Amri.
2: Ya, betul. Tadi sewaktu Qari'ah kita nak memulakan bacaan, saya dengar walaupun ada cermin yang membatasi kita ni, dengar tepukan yang gemuruh sebenarnya di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada malam ini. Kenapa tu ya? Kerana penonton-penonton dari Singapura
1: penyokong,
2: berada di sini. Tapi sebenarnya penonton-penonton ataupun penyokong-penyokong dari Singapura ni memang saban tahun akan hadir ke Malaysia seperti dengan MTHQA
1: semangat,
2: untuk memberikan semangat. Sebabnya negara mereka akan biasanya akan ada wakil tilawah dan juga Hafazan ni lah. Dan Qari dan Qari'ah ni sudah tentulah pada malam ini yang beraksi dalam satu malam di mana dua peserta dari negara Singapura.
1: Ya, macam Thailand tadi pun dua peserta juga.
2: Dua peserta juga. Jadi senang penyokong nak datang ataupun penonton-penonton daripada negara mereka nak datang.
1: Satu malam
2: dah habis sebenarnya kan. Jadi alhamdulillah ya, kita sebenarnya berbaki satu lagi peserta. Namun sebelum itu, selepas ini kita nak dengarkan juga bacaan Ibrah yang ke-8. Ya, untuk
1: belum lagi kita dengar dulu.
2: Peserta yang ke-8 terlebih dahulu. Okey, selepas itulah baru Ibrah.
1: Betul.
2: Okey.
1: Saya dah tak sabar.
2: Saya dah tak sabar sebenarnya. Sebab tadi kenapa tengok jam? Macam itulah. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan bawakan peserta yang ke-8.
1: Ya.
2: Iaitu Abdul Muhammin Muhammad Jumah Abu Dair daripada Libya yang akan membacakan surah Al-Ankabut mula ayat 42.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب

نبي ومن هؤلاء

عينك إذا لارتاب المبطلون.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتين.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Kita dengarkan dan sebenarnya tadi bacaan dari peserta yang ke-8, iaitu peserta yang terakhir, Farhana. Ya?
2: Ya,
1: kita dengarkan bacaan daripada Abdul Mahaimin Muhammad Jumah Abu Dair. Ada tiga ayat itu tadi.
2: Huruf I lah.
1: Yang diterangkan Abu Dair. Kan? Daripada negara Libya, yang mendengarkan surah Al-Ankabut ayat 42 hingga 55 sebentar tadi. Alhamdulillah, selesai pada malam ini.
2: Kedua,
1: hampir tengah malam lah.
2: Ya, seramai 8 orang peserta yang telah memperdengarkan bacaan suci Al-Quran. Dan kita nak bawa pendengaran sahabat pendengar Nasional FM untuk dengarkan Ibrah malam ini, yang akan memfokuskan surah Al-Ankabut ayat 46. InsyaAllah.
1: Seperti yang salah satunya yang dibacakan oleh peserta sebentar tadi, insyaAllah. Jadi sama-sama kita dapatkan sesuatu, insyaAllah, daripada Ibrahim.
3: Ayat 46 surah Al-Ankabut yang dibacakan sebentar tadi membimbing kita tentang seni menyampaikan kebenaran. Berdialoglah dengan cara yang terbaik. Kebenaran tidak pernah berjaya tertegak di atas medan caci maki atau permusuhan. Ingatlah, seringkali manusia bukan menolak kebenaran yang kita bawa, tetapi mereka menjauh kerana kerasnya cara kita menyampaikannya. Memang kita diajar untuk teguh menggenggam prinsip, namun bukanlah sampai menggadaikan kelembutan berbicara dan kemurnian akhlak. Di Malaysia, bumi bertuah yang berbilang kaum dan agama, perbezaan bukanlah alasan untuk berbalah. Sebaliknya, ia adalah pentas untuk kita memperlihatkan keindahan Islam melalui santunan, penghormatan dan budi pekerti yang tinggi. Tugas kita bukanlah memaksa, tetapi menyampaikan dengan penuh hikmah. Kerana hakikatnya, hidayah itu milik Allah. Namun cerminan keindahan Islam wajib kita peragakan, dan ia mesti bermula daripada keluhuran akhlak kita. Wallahu a'lam.
0: Div kehormat.
2: Alhamdulillah, itu dia Ibrahim sampaikan untuk malam ini yang memfokuskan ayat 46 surah Al-Ankabut tentang kebenaran.
1: Yeah.
2: Kebenaran untuk kebaikan, mungkin pahit kita nak dengar.
1: Yeah.
2: Pahit untuk kita terima, tetapi insya-Allah ia akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti.
1: Insya-Allah. Alhamdulillah, dah selesai Ibrah, selesai juga bacaan-bacaan dari peserta pada malam ini, insya-Allah.
2: Yeah.
1: Kita kongsikan juga terikat baliklah sebenarnya peserta-peserta yang telah memperdengarkan bacaannya, iaitu peserta pertama Muhammad bin Mustafa dari Singapura,
2: peserta yang kedua Iman Ali Jalal dari Iraq,
1: peserta ketiga Majid Muhi Aldin Salah Aldin Hadmi dari negara Palestin,
2: peserta yang seterusnya, peserta yang keempat Kan Layani Mumi dari negara Thailand,
1: dan peserta yang kelima Abdul Muttalib Diani dari Senegal,
2: peserta yang keenam dari negara Thailand Watana Arbidin,
1: dan peserta yang ketujuh Atikah binti Suhaimi dari Singapura,
2: dan peserta terakhir tadi dari negara Libya Abdul Muhaimin Muhammad Jumah Abu Dair.
1: Alhamdulillah, sekarang ni 11:11 minit malam. Sudah tak sedar sebenarnya kita dah sampai ke penghujung tugasan kami berdua pada malam ini. Dan jangan lupa untuk nantikan lapor terus Majlis Hafazan Al-Quran yang akan bersiaran di Nasional FM 10:15 minit pagi. Dan seperti biasalah, laporan terperinci secara langsung MTHQA ke-66 ini akan bermula 8:45 minit malam esok, sebenarnya dengan malam yang ketiga juga di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana terus bersama dengan kami dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, bersama saya Yus Amri Muhammad Yusof dan rakan pegulas,
2: dan saya Nur Farhana Muhammad Nur.
1: Ya, kami mewakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM, diketuai penerbit eksekutif Encik Wan Azhan Wan Hamad, penerbit penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, penerbit Kunti. Puan Azizah Ngah sekarang ni berada di Kunti. Terima kasih kita ucapkan.
2: Ya, dan terima kasih juga diucapkan kepada Seksyen Penerasan dan Penjadualan Radio SPP PR RTM serta unit siaran luar radio RTM yang diketuai oleh Encik Nordin Abdul Rahim bersama-sama Encik Muhammad Zamri Ismail, Encik Muhammad Nur Kamal, Encik Muhammad Azli Harun dan Puan Nur Sia Tansha. Dan kita kembali bersama Nur Alia Jalan ni di Konti Nasional FM. Assalamualaikum. Silakan.
4: Terima kasih Nur Fahana dan juga Yus Amri untuk laporan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
5: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.

0: Belai Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hey, akak cakap.
3: Emila, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
4: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
3: Ni patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama kamit-kamit mulut tu.
4: Drama juga ni, Kak. Tajuk dia tahu tak apa? Ha. Troli masih kosong, duit dah tak ada.
3: Ni, kau beli barang guna Sara tak?
4: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
3: Ni, akak cakap eh. Tengok label Sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai itu.
4: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
3: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni. Sampai kaunter tergaru-garu kepala kau.
4: Kak, Sara tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
3: Ya, tahun 2026, Sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni akan dengar Rido cakap tahu
4: hari tu. Ramai juga yang dapat manfaat ya, Kak.
3: Memanglah. Ni termasuk penerima yang layak dalam kategori si rumah, warga emas dengan yang bujang. Tapi kadar ikut kategori masing-masing lah.
4: Patutlah jumlah adik saya tak sama dengan saya. Saya ingat sistem tersilap.
3: Mana maunya sistem tersilap. Ni semak kelayakan sendiri dekat portal rasmi Sara tu. Jangan banding jumlah dalam grup sampai bergaduh dalam telefon.
4: Telefon tak salah, Kak. Okay. Orang yang baca ni kadang-kadang cepat sangat nak buat kesimpulan.
3: Tahu pun.
4: Kak, yang RM100 untuk semua orang dewasa tu sama ke dengan Sara bulanan?
3: Itu Sara untuk semua. Ni, dia bagi sekali je. Yang kita cakap sekarang ni, Sara bulanan untuk penerima yang layak saja. Jadi dia dua bantuan berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
4: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk ekaun bank saya ya?
3: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
4: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana, Kak?
3: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
4: Bagus juga macam tu. Saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
3: Betul lah.
4: Okey, susu yang ada label Sara ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter, Kak.
3: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ni, manfaatkan Sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai kat rak kedai, ke meja makan.
4: Maaf lah, Kak.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
0: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
4: Wey, mari Terengganu!

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin.
1: Hai, saya Ain.
2: Saya Erika.
3: Dan saya Molly.
0: Kami dari Combo
4: Di Ama.
0: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di
4: Nasional FM. Sentiasa di hati.
5: 11.42 minit malam, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi, Mira akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja seperti AJ ataupun yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal dengan frekuensi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk edisi yang lain, dan hari ini merupakan 7 Oktober 2026, dan jika anda yang menyambut ulang tahunnya hari ini, selamat ulang tahun. AJ ucapkan semoga sihat walafiat selalu, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga tahun ini merupakan tahun yang terbaik dalam hidup anda. Jadi AJ balik dulu.

Assalamualaikum. Bye-bye. Saya tinggalkan lagu ini untuk anda. Jangan berasa duka lara kerana Radio Nasional FM ini sentiasa menemani anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, semestinya pelbagai hiburan dan juga info-info yang terbaik dan sahih daripada berita RTM akan kami kongsikan dengan anda. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di Unca. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis, 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini, 8 Oktober 2026, hari Khamis. Dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dan lebih kurang 5 minit. Dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Sigapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang redah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je. Contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay? Jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Geng Buruhantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira akan ada. Jadi kita teruskan Geng Buruhantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns N' Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026. Antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai, kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda, ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan semua, layan semua, lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas, radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai game burung hantu. Hai. Siap ada gabungan game burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati. Tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasura FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen burung hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Uih, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerloh. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan cerita stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen National GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Selamat berkonti, kita bersua kembali, manja-manja DJ Kak Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mondonya, next level, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS, salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni, baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni, bestnya kau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Dan belanja satu lagu Fauzan Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik. Pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari akan muat naik poster pilihan bersama 2.0, dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan, dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun message yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan yang di muka buku, sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu yang sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati. Biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Zaid, kita ada Tokmoh 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada Desil, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahri, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap ya, kita ada Kak Halimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul _ official. Kita ada ramai lagi, mana yang saya sempat dah sebut tu. Tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Kamar daripada kumpulan Exist.
Itulah orang kata kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari tirai kamar kan. Mungkin tak berani nak munculkan diri depan-depan sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, terasing dalam sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3.13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani geng burung hantu kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12.30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12.30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim. Assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GPH, keluar Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GPH dulu sebelum terlena dibuai mimpi indah. Oh, dia selitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim? Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senang JDT. Assalamualaikum Mira dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM. Selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat berkonti. Hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti Radio Pujaan Ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni dan first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi lagu apa ya? Okey, sebelum lagu Otak Ular saya tolong jawabkan ya, DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi saya mainkan lagu Amukan Jebat. Nah, itu tajuknya. Okey, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH on sampai pagi. Ha, waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Hantu. Oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati. Semoga diulik mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik. Kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan. Tapi itulah, bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Burung Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamat. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Aino Raini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Burung Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu, tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang kita, saya sebut kata-kata lah.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM.
4: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
5: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
4: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
5: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi, katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GPH dan selamat berhibur Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam, mata dah layu dah tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih, saya insyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar, insyaAllah, amin amin. Terima kasih juga stiker tu, comel betul Nani Ani ni punya stiker tu. Kita ada Zek Pak Ayah, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana, kalau betul Ana Anton. Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan, Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya, Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan. Kita ada Lion Utara. Kita ada Tok Misai Desaru. Kita ada Asfa Ceras. Ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal mula dah mula bersiap, peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di Konti, jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya. Lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah, kita bermenari sikitlah, daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cat-da-da-da. Nanti dengarkan lagu ni, okey? Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mila terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar, mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. Nasional FM, sentiasa di hati. Rindu.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Dum Machale Dum. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi. Lagu sebentar tadi, lagu Dum Machale Dum. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Agustina Agon, sahabat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manja manis. Selamat berkonti bertugas dan bersiaran Nasional GBH, Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Ah, dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Ah, kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi Bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana di, oh, wajahmu di siapa, wajahmu di hati, siapa wajah, wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaf lah. Wajah siapa di hatimu. Lagu ni jangan keluar di radio. Semua bagus-bagus Bos. Jangan marah kacau Bos. Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira, saya Nur Kaino Maisa, dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong. Selamat pagi DJ Mira manja manis dan geng burung hantu. Kita juga ada Hasno Rizal. Hai DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Mira, Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, sahabat bertugas. Ya, DJ GBH terbaik. Anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Ainul Jafar AJ. Dihantar good morning. Have a nice day. Semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman manja manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diiringi lagu Keimanan serta Raudah di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini, jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Suria Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas, Matahari Bersinar Ismail Mat, Solehadin, Felda Guarnapai Jitra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togungga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang dah menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880, kita ada Matcha Strawberry, kita ada siapa lagi ni? Poksula Frozen and Runcit, Andre Mahisa FM, kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang, kita ada kecap ya. Kita ada Wan Kim 92, Yusuf Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Ada kita ada, dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Machale Dum, kan kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita, kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak yang perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kau ni apa hal?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dah sekarang, tepat 59 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira sampai sekarang, anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa, tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Ada Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, postlah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tahu mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu, tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam? Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang. Dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang, takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci. Perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza. Dia cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia. Sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita, kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah, sifat yang keji. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam AS. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia punya tak berapa cun. Nah? Hak adik dia cun. Alah, kerana cun ya. Nah? Pasal itu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi. Adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu? Sampai bila tak boleh bersaudara? Apa panggil hasad tu yang payah tu? Dia dengki. Dia kadang dia tak dapat, tak apa. Janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu. Dia tak dapat, tak apa. Jadi bagi orang lain. Orang lain dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, hang tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa? Hang seronok sangat nak bagi dia jatuh. Aku seronok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah? Dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad, dengki dengan Adam. Ha? Kita tuan-tuan, bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki. Bahasa Melayu. Sebab tu hasad, dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga no. Ha, tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan. Kena Nabi kata siapa makan unta kena pi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok. Perangai hiqdu tu. Perangai dia dengki cemburu yang amat sangat. Nah, ha, al-hiqdu. Satu lagi, al-hiqdu. Al-hasadu, al-hiqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-hiqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba tengok. Baginda alaihi salam, apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak menghadap aku dah, malaikat akan menghadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis-habis. Boleh ke Adam? Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia, dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C, sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu, melarat pula kepada anak cucu cicit cuek kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata, tuan-tuan, iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita kata hang geng dengan kafir, iblis duk kacau depa apa-apa. Dah, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin. Dia bukan musuh kepada muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab tu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara. Dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok. Sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar. Rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: Nida ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyaranjahkim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمات para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang rasa nak melaksanakan ibadat ini sepanjang hidup. Tapi tuan-tuan, sayangnya kita tak tahu apa yang kita nak buat. Setiap ibadat ini kalau kita laksanakan tanpa mengetahui asas-asas agama, Allah Ta'ala kata ibadat itu, ataupun ulama fiqah kata, tidak diterima oleh Allah. Macam mana kita nak ibadat kepada Allah sedangkan kita tak tahu apa yang kita buat? Jadi kat sini ilmu akan membimbing kita untuk melaksanakan amal ataupun ibadat. Apa sekali kebaikan sekalipun, apa kebaikan pun yang kita nak buat, pastikan kita nak kena tahu apa yang kita buat. Nah, contoh kita nak solat lebih-lebih lagi lah. Kalau kita nak beri amal jariah kepada orang lain pun, kita kena tahu juga apa benda yang kita nak laksanakan. Nah, apa kata riwayat Ahmad? Riwayat Ibn Majah kata, al-ilmu indama yuf'alu bih. Maksud daripada riwayat ini, ilmu sebenar adalah apabila diamalkan. Ilmu kalau kita tahu saja, kalau kita tak diamalkan, tak dikatakan ilmu. Nah, serba sedikit yang kita tahu, kita amalkan, itu lebih bagus, lebih baik daripada orang yang banyak mempunyai ilmu pengetahuan tetapi tidak diamalkan apa yang dia tahu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu walaupun tahu sikit, kita laksanakan, kita amalkan, barulah ilmu itu akan menjadi manfaat untuk saya dan untuk tuan-tuan dan untuk semua apabila kita amalkan. Ilmu nak amal, bukan kita nak tahu semata-mata. Mana? Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, wallazina yatluna kitaballah wa aqamussalah. Allah Taala kata, orang yang membaca kitab Allah, membaca kitab Allah dan juga melaksanakan solat. Nah, bila dia tahu, barulah solat itu akan sempurna. Kerana dia buat ibadat disebabkan dia tahu, bukan dia buat ibadat tanpa dia ikut orang semata-mata, ataupun dia nak ikut orang semata-mata sedangkan dia tak tahu apa pun. Nah, mudah-mudahan insya-Allah kita pun tahu kehebatan ilmu ini. Kalau kita ibadat, buat ibadat tanpa ilmu, memang kita tak ada apa-apa faedah untuk diri sendiri. Apa kata tentang hadis ini? Ilmu tanpa amal tidak memberikan apa-apa faedah. Orang berilmu adalah pertikalkan ataupun praktikalkan ilmu itu di dalam kehidupan kita. Itulah ilmu membimbing untuk melaksanakan amal. Mudah-mudahan insya-Allah anak Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita belajar ilmu dan juga amal dan juga sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menghidupkan amalan menjaga akhlak di dalam kehidupan kita, jadilah seorang yang sentiasa menjaga akhlak yang paling baik di sisi Allah. Maknanya kita jaga akhlak ini bukannya kita nak kata orang puji kepada kita, tapi bila mana kita jaga akhlak, insya-Allah Allah Taala orang akan puji kita juga. Walaupun kita bukan nak kepujian daripada makhluk ataupun manusia, tapi kalau kita jaga akhlak, walau bagaimana sekalipun orang akan tengok kita dengan pandangan yang baik. Karena itulah akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi, walau bagaimana keadaan sekalipun, kita jagalah akhlak untuk diri kita sendiri, tapi kita boleh manfaatkan kepada orang lain. Maknanya dekat sini, bila kita jaga akhlak, orang akan tengok, orang akan rasa nak buat juga, nak juga jaga akhlak. Jangan kita jadi seorang yang bila orang tengok kita, orang rasa cemas ataupun orang rasa lah, macam ni kau orang Islam dan sebagainya. Jangan bagi jadi lagu tu. Nah, jadilah seorang yang akhlak itu bila dia tengok kita, orang akan rasa indahnya Islam. Nah, indahnya agama Islam kita. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, orang kafir tengok kepada Nabi terus jatuh cinta kepada agama. Ulama sebut kat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan akhlak 80%.
Mana bukannya peratusan yang sikit. Sebab apa? Bila tengok Nabi SAW, orang akan rasa sujud. Orang rasa nak dekat dengan agama. Satu riwayat daripada Imam Nawawi, maksud daripada riwayat ini, orang paling dicintai Allah ialah orang yang paling bermanfaat ataupun bermanfaat kepada orang yang lain. Maknanya sini, kalau kita tak jaga akhlak, orang takkan mau dengan kita. Nah, orang takkan main dekat kita. Tapi bila mana kita jaga segala akhlak, insya-Allah orang akan main dengan kita. Nah, jadi daripada surah Al-Maidah, Allah Taala kata apa? Firman daripada Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah akan menyukai orang yang berbuat baik kepada orang lain. Itulah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, walaupun kita mempunyai ilmu, tapi kalau kita tidak menjaga akhlak, maknanya kita tak boleh manfaatkan ilmu kita kepada masyarakat. Tapi orang yang mempunyai ilmu dan mempunyai adab dan akhlak yang baik, insya-Allah Allah Taala akan angkat darjat, boleh manfaatkan kepada yang berada di sekeliling kita dan juga seluruh masyarakat kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria Pagi. Ceria Pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, yes it's for you. Hari ini dah pun hari Khamis, 8 Oktober 2026, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Telah masuknya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi pada pukul 5.59 minit pagi tadi. Alhamdulillah, kita dapat lagi ya hidup di atas muka bumi Allah ini pada hari ini, pada saat dan detik ini, syukur alhamdulillah. Dan pastinya anda sedang mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 dan juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay, penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR pagi ini, Rizwan atau Cheng, yang akan terus memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua, insyaAllah. Dan terbit matahari pada pagi hari Khamis ini di Pulau Langkawi, iaitu waktu syuruk ya, 7.06 minit pagi. InsyaAllah, saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda sepanjang Ceria Pagi. Semestinya nak terus kongsikan sesuatu untuk anda lagi. Pastikan yang sedang bertebaran di atas muka bumi Allah ketika ini, yang sedang mandu, selamat sampai ke destinasi anda. SM doakan anda semua dalam keadaan baik-baiklah kan. Kita semua insyaAllah semangat pagi ini bersama Langkawi FM. Ya untukmu, yes it's for you.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cheerio Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Cheerio Pagi Langkawi FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM yang bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi hinggalah 7 malam nanti. Alhamdulillah, dah pun masuk hari Khamis, 8 Oktober 2026, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Suara ini saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Sehingga pukul 11 pagi nantilah ya, insyaAllah dalam Ceria Pagi. Ada sesuatu lagi yang SM nak bawakan kepada anda sepanjang Ceria Pagi ini. Pastikan semuanya terus bersemangat. Awal pagi memang semangat berkobar-kobar ya. Ada yang tak semangat. Tu dia bangun celik mata, dia rasa leng. Dia rasa macam lemah satu badan. Mungkin tak sihat. Cepat-cepat dapat kerawatan doktor ya. Jerebu. Ya, jerebu. Kita sedang menghadapilah cabaran jerebu ni disebabkan keadaan atau situasi di negara jiran kita di Indonesia. Jadi sama-samalah kita menjaga diri, okey? InsyaAllah apapun semangat itu berterusan tidak akan berhenti. Ya, kenapa? Kerana tenaga yang baik yang ada dalam diri kita yang juga dikongsi bersama orang-orang di sekeliling kita itulah yang akan terus memberi kekuatan. Ya, antara kekuatannya lah banyak yang menguatkan orang ni kan. Orang kata lain orang lain ceritanya, lain orang lain caranya. Apapun cara kita, apapun perbezaan kita, pastinya kita akan terus bersatu di dalam negara kita yang tercinta ini untuk terus kita menikmati keamanan, ketenangan dalam negara kita yang sedang kita sama-sama jaga, insya Allah. Okey, Surya Matahari nak kongsikan yang terbaik untuk anda sepanjang Ceria Pagi ini dan nak kita sama-sama lebih bersemangat pada hari ini walau apapun ujian yang mendatang kan. Kalau ada ujian ni kan, bila bersemangat tu dapatlah kita fokus, dapatlah kita mengharungi ujian serta cabaran tersebut, insyaAllah. Baik, penolong jurutera yang bertugas pagi ini, Rizwan ataupun Mr. Cheng kita yang akan memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Cheng berada di bilik MCR, bilik peti sejuk beku. Kita panggil macam tu sebab sejuk sungguh. Itu dia. Selamat pagi semua. Terus mendengar Langkawi FM. Juga boleh mendengar kami melalui RTM Click.

0: Ceria Pagi. Bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa. Hari ini, kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok. Ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif.
1: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi, Langkawi FM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam slot refleksi di Langkawi FM. Jom segera kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Kalau hari ini kita sebagai seorang pelajar, jadilah pelajar yang terbaik. Kalau hari ini kita sebagai seorang ibu ataupun ayah, jadilah ibu dan ayah yang paling baik. Kalau kita sebagai seorang anak, jadi anak yang baik. Kalau kita sebagai seorang pekerja ataupun kita sebagai seorang bos, jadi juga yang paling baik. Kita kena kejar kebaikan. Kita kena jadi yang paling baik setiap apa yang kita lakukan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu sehat kita sebelum kita sakit. Waktu muda kita sebelum kita tua. Waktu kaya kita, senang kita sebelum kita miskin. Waktu lapang kita sebelum kita sempit. Dan yang paling penting, waktu kita hidup sebelum kita meninggal dunia. Di kesempatan yang masih lagi kita bernafas, masih lagi kita boleh bercakap, masih lagi ada denyutan nadi, maka kita berniat untuk melakukan amalan-amalan yang boleh menjamin kita lebih sejahtera di sana nanti. Ada banyak amalan, tapi hari ini saya nak kongsikan 4 amalan yang mudah dilakukan tetapi amat besar ganjarannya. Yang pertama adalah sebarkan salam. Kita say hi, kita bagi salam. Assalamualaikum. Kita cakap selamat pagi. Kita mudah untuk menyapa. Kan? Kita nak bertegur dengan orang, sama ada orang tu kita kenal ataupun tidak. Kita say hi dahulu pada orang tu. Maknanya kita menambahkan kenalan kita. Dan yang kedua, amalan yang kedua yang boleh kita lakukan adalah kita suka hidang orang makan. Kita suka belanja orang makan. Kita beri hadiah pada orang. Yang ini juga adalah amalan yang mudah untuk kita lakukan. Sebenarnya kalau kita ada RM1, kita boleh bagi 50 sen pada orang. Kalau kita makan apa yang kita makan, kita boleh ajak orang lain makan. Kita suka untuk berkongsi. Yang ketiga, amalan yang mudah untuk kita lakukan adalah hubungkan silaturahim. Sedangkan lidah lagi tergigit, kadang-kadang ada hubungan kita bersama adik-beradik kita, renggang, pak menakan kita, mak menakan kita ke, sepupu kita ke. Kita hubungkan, kita jahitkan kembali, kita satukan kembali. Jadi kita sayangkan silaturahim kita. Yang sudah tu sudahlah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Mudah-mudahan Allah juga ampunkan dosa kita semua. Dan yang terakhir, amalan yang keempat adalah bangun malam. Qiyamulain, kita boleh solat sunat tahajud, kan? Solat sunat hajat, taubat, kita berzikir, kita selawat. Dan insyaAllah Allah akan kabulkan permintaan kita apa saja yang dihajati apabila kita selalu mengamalkan bangun malam ni. Jadi ada 4 amalan yang mudah untuk kita lakukan mulai hari ini. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama adalah sebarkan salam, bagi orang makan, suka sedekah, suka berkongsi. Yang ketiga, kita hubungkan silaturahim, berbaik balik dengan semua darah daging kita. Dan yang terakhir, kita bangun malam. InsyaAllah kita ada banyak lagi perkongsian di masa akan datang dalam slot refleksi di Langkawi FM.
0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan bulanan 4 petang di Langkawi FM.
2: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: berkenaan dengan buat ramai bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Bagaimana kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNS patutnya bentang benar ni hari mana Jumaat ni, 9 bulan nanti, dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kena lah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, warga emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu saluran kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan. Pernahkah kita terfikir betapa berharganya nikmat melihat? Melihat wajah insan tersayang, menikmati indahnya alam, membaca, bekerja dan menjalani rutin harian. Namun, masalah penglihatan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jangan abaikan perubahan pada penglihatan. Jika pandangan semakin kabur, mata terasa tidak selesa atau berlaku perubahan yang luar biasa, dapatkan pemeriksaan mata. Dan jangan lupa, pemeriksaan mata secara berkala membantu kita mengenal pasti masalah penglihatan lebih awal. Hargai dan jaga mata kita kerana penglihatan yang baik membantu kita menikmati dunia dengan lebih bermakna.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ceria Pagi Langkawi FM. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih yang terus bersama Langkawi FM yang sedang mendengar melalui RTM Click di mana saja anda ketika ini. Semangat, nampak? Itu yang kita nak kan? Tenaga yang baik kita kongsi bersama di Langkawi FM. Jadi tak boleh berenggang lah. Orang Kedah maksudkan berenggang tu tak boleh berpisah lah kan? Tak boleh duduk jauh. Macam tu. Tapi ni zaman lah ni kita duduk jauh pun rasa dekat sebab kita ada teknologi seperti telefon pintar yang boleh buat video call, boleh call bila-bila masa, boleh telefon kan, ataupun kita tengok di media sosial. Itu dia fenomena yang dari zaman ini terus berlangsung dengan begitu meriahnya ya di media sosial terutamanya. Dan kita ada warga netizen kita, netizen ni pantang tengok. Lagi satu ayat dia pun pantang lepak. Aduh, hey, macam-macam. Ada saja idea, ada saja jari tu menari-nari dekat sana tu. Dia bangun pagi dah gatal tangan dah. Gatal tangan dapat duit tak apa dah, seronok. Ni dia gatal tangan, dia nak tulis lah kan. Dia nak puas hati dia, nak luahkan hati. Begitu fenomena di zaman sekarang ini, bagaimana teknologi itu bekerja. Okay? Yang penting, apapun kita beringatlah sebelum kita kongsikan sesuatu itu ya, supaya apa yang kita kongsikan kepada semua orang di dunia maya hari ini akan dapat balik manfaatnya kepada diri kita sendiri. Itu sebab bila kita nak buat apa-apa kan, kita kena fikir, aku buat ni dapat kat aku baik ke tak baik? Macam tu kan. Kalau kita boleh sama-sama fikir macam tu, insyaAllah Dan mungkin ada yang tengah tak fokus sekarang ni. Celaru, bangun pagi dah celaru. Rugi tau bangun pagi celaru. Sebab bangun pagi ni adalah satu saat yang amat menyegarkan untuk semua manusia yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Kerana waktu pagilah kita akan dapat tenaga yang hebat, dan waktu pagi juga kita akan dapat tenaga yang kita kongsi, dan kita berkongsi tenaga dengan alam, dan matahari memberi cahaya tenaga yang mampu untuk membuatkan kita lebih baik. Itu antara faktanya lah kan. Seperti juga kita boleh fokus. Bila fokus ni adalah satu keupayaan otak kita manusia ni untuk menumpukan perhatian kepada sesuatu. Mungkin tugasan kita ataupun perkara-perkara lain yang perlu kita bagi tumpuan. Itu tumpuan minda. Dan bila kita dapat bagi tumpuan, jadi ia akan berjalan dengan lancar. Tetapi sebaliknya berlaku jika kita tidak dapat fokus dan tidak dapat ialah beri tempuan, apa yang akan berlaku? Sesuatu yang kita tak mahu berlaku. Itu dia. Jadi Surya Matahari akan kongsikan lagi mengenai ini selepas ini. Pastikan anda terus bersama Langkawi FM.